0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

dengan sesuatu hal yang baru. Kita ngeliat kayak Justin tuh jauh lebih hidup kali ini, terus hubungannya yang lebih baik juga sama istri dan anaknya, terus mengingat juga kayak sepertinya dia pengen terbebas dari masa lalu dia yang kita tahu sendiri seperti apa ya, di tengah situasi apapun yang dia lewati yang gak lagi baik-baik aja itu. Sama kayak kita nih teman Pro 2 yang emang belakangan itu lagi berada di situasi yang sebenarnya tidak lagi baik-baik aja, mengingat kayak konflik Timur Tengah membuat semua negara termasuk Indonesia sendiri juga jadi kena dampak gitu ya. Mengingat juga kemarin kita baru dapat updatean kalau nilai tukar rupiah sendiri tuh dalam sejarah paling rendah terjadi, paling merosot terjadi di tahun ini dengan 17.700, tuh bikin kita semua tuh jadi kayak pikir-pikir. Bahkan kemarin banyak ekonom yang mengatakan bahwa apakah mungkin gitu ya gaji di Indonesia ini bakalan naik untuk membuat semuanya stabil, walaupun itu sulit untuk dilakukan. Atau mungkin bisa dibilang kayak mereka pelaku usaha, apalagi di sektor F&B ini, bakalan menaikkan cost-nya karena udah pasti apa-apa mahal teman Pro 2. Apakah akan menaikkan harga atau mengurangi porsinya agar supaya tetap bisa jalan nih ya usahanya, mengingat kita semua sendiri tahu di kota Manado tuh banyak banget UMKM yang juga digerakkan sama mereka ya kan, Gen Z yang bergantung hidup gitu dalam menjual beberapa produk-produk UMKM mereka, yang kita tahu sendiri kayak sekarang mau ngopi di mana aja tuh banyak gitu ya pilihannya. Kamu mau kemana, teman Pro 2 Boulevard 2 ada, kawasan Megamas ada, di MBW juga ada. Bahkan di Tondano sekarang kita lihat sendiri yang awalnya kota ini tuh benar-benar kayak sepi banget, sekarang udah mulai ramai lagi dengan UMKM, misalnya di Moonbay atau juga di kawasan pinggir sawah yang sekarang udah buka tenan-tenan. Bahkan juga daerah-daerah lain ya, kayak kemarin aku lihat juga Gorontalo udah ramai banget, kota mau bagus apalagi sama pelaku UMKM. Tapi mengingat kayak apa-apa mahal, pusing gak sih teman Pro 2, stres banget kan jadinya. Apalagi katanya orang-orang desa kayak kita ini nih, kalau misalnya mau bertransaksi gak perlu pusing-pusing gitu ya ngomongin masalah kenaikan harga, soalnya kita gak pakai dolar. Sedih ya teman Pro 2, tapi semoga lah ada jalan keluar atau titik tengah yang mungkin bisa diambil agar supaya kita juga gak mengalami stres berkepanjangan, mengingat kayak kita harus melanjutkan hidup ke depannya. Jadi kenapa enggak kalau misalkan hari ini kita update dulu kabar-kabar baik yang datang dari penjuru dunia yang jarang dibahas oleh siapapun, yang mungkin bakalan bikin kamu stop untuk overthinking dulu bahwa selain kabar-kabar yang cukup tidak baik itu gitu ya, ada kabar-kabar yang membuat kita mungkin bangga, lebih teduh, bahkan merasa bahwa ya sebenarnya dunia ini balance kalau misalkan kita gak melihat di satu sisi saja. Misalnya nih ya, kita baru dapat kabar bahagia dari salah satu suku di Sulawesi Selatan, yaitu suku Kajang yang ternyata dinobatkan sebagai penjaga hutan tropis terbaik di dunia, garis bawahi di bold ya, karena emang kalau melihat situasi di Sulawesi Selatan, pepohonan di sana juga terjaga akibat suku Kajang yang benar-benar kayak protektif banget gitu, melindungi kawasan tersebut, walaupun tidak dengan Papua ya. Nah, ada juga kabar bahagia dari Rwanda, di mana jadi negara terbersih di Afrika setelah melarang ketat plastik dipergunakan di daerah tersebut. Ya pakai dedaunan jadi kayak zaman dulu, tapi ternyata efektif loh ya teman Pro 2 untuk menghindari daerah tersebut dari ancaman plastik yang juga merusak lingkungan. Udah gitu ada The Ocean Clean Up. Nah, ini terobosan terbaru yang sebenarnya lagi digagas sama salah satu negara yang kita tahu sendiri ya, kalau ngomongin masalah sampah plastik di lautan itu jumlahnya banyak banget, bahkan melebihi biota lautnya. Nah, jadi The Ocean Clean Up ini udah membersihkan lebih dari 50 juta kilogram sampah dari laut dan juga sungai di seluruh dunia, dan mudah-mudahan ini akan berlangsung terus agar supaya membaik, asalkan catatannya ya kan, kalau udah dibersihin sama The Ocean Clean Up, kita juga harus jaga kebersihan, jangan buang sampah mereka yang ngebersihin ya kan. Nah, berikutnya kabar bahagia datang dari Norwegia yang berhasil menambah luas hutan lebih dari 3 kali lipat, dari 300 juta meter kubik jadi hampir 1 miliar meter kubik akibat kerja
kerjasama antara masyarakat Norwegia dan pemerintah Norwegia yang menurut aku sih patut untuk kita contoh ya. Yang satu ini juga nih kayaknya bakalan jadi terobosan terbaru dan mudah-mudahan bakalan jadi cerminan untuk kita semua, apalagi untuk kamu pecinta satwa di mana Perancis

Prancis kemarin baru saja melarang hewan liar dipergunakan sebagai pertunjukan di sirkus keliling. Bahkan untuk mereka nih ya yang mempergunakan hewan gitu, entah mungkin di kebun binatang, intinya mengeksploitasi hewan ini katanya bakalan didenda bahkan dipenjara seumur hidup. Ngeri gak tuh? Sementara di Indonesia kita masih punya kabar bahagia lain, di mana kita punya hutan mangrove terbesar di dunia dan menjadi penyerap karbon terbesar di dunia juga, yang mudah-mudahan bakalan bisa kita jaga. Dan mudah-mudahan juga ya kan, untuk hutan mangrove ini gak cuma berada di Kalimantan aja atau daerah tertentu, semoga juga berada di daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia, supaya negara kita ini lebih bersih lagi. Semangat beraktivitas teman Pro 2, be positif pagi hari ini. Walaupun lagi-lagi situasi dunia gak lagi baik-baik aja, tapi aku berharap mental kamu bakalan baik-baik aja ya. Semangat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Masih bareng Dewi di Produa FM, spesial banget di Spada sampai jam 10 pagi nanti ya. Untuk kalian semua yang mungkin baru nyalain radio monitornya, yang hari ini pengen request lagu yang kamu suka, masih boleh sampai jam 9 pagi nanti. Kurang lebih masih ada sekitaran ya 30 menitan lebih lah ya. Untuk semua teman Produa yang benar-benar hari ini pengen singlong sama lagu-lagu penyemangatnya, nanti bisa WhatsApp di 0851 90889797, atau bisa DM juga di @produa_manado2-nya pakai angka. Yang belum punya RRI digital, di download sekarang juga yuk, biar bisa dengerin Produa FM Manado dari mana saja, kapan saja. Kamu yang mau santai di pinggir pantai, di luar angkasa juga boleh. Kamu bisa stalkingin semua programa dari Pro 1, 2, 3, dan 4. Ada juga channel Jazz atau juga channel 5. Bahkan kamu bisa baca berita terupdate lewat rri.co.id, atau mau berinteraksi dengan sesama pengguna asal login dulu juga bisa. Mau stalkingin penyiarnya boleh, dengerin siaran radio luar negeri boleh, mau dengerin podcast yang kamu suka boleh, nonton konten-konten menarik juga bisa, karena sekarang RRI udah bisa ditonton teman Produa. Jadi tunggu apa lagi, download RRI digital langsung dari App Store dan juga Play Store.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.

tebak-tebak kira-kira lagu ini dirilis tahun berapa, teman Pro 2? Diambil di album Heart to Heart yang jadi single dan juga album perdananya Raisya di awal-awal kemunculannya di 2014. Gak terasa ya, udah lebih kayak dari sewindu gak sih teman Pro 2? Dan kalau ngomongin masalah hal-hal yang kayak gak terduga, mungkin banyak juga yang ngerasa bahwa ternyata aku baru menyadari kalau aku udah lulus SMA. Soalnya beberapa minggu yang lalu ya kan, ada beberapa sekolah-sekolah yang lagi ngadain prom night, terus juga acara kelulusan yang kita tahu sendiri rata-rata juga di Manado rame-rame nih ya untuk acara kelulusannya. Dan selamat untuk kamu yang udah lulus teman Pro 2, dan selamat menjalani kehidupan yang baru di dunia nyata yang semakin dekat. Karena yang udah lulus SMA pastinya banyak yang juga pengen ngelanjutin ke universitas yang dia inginkan, dan mudah-mudahan lulus gitu ya setiap universitas yang udah kamu apply sesuai dengan jurusan-jurusan keinginan kamu. Kalau Dewi sendiri sih dari dulu emang pengennya masuk komunikasi teman-teman Pro 2 ya. Syukurlah walaupun sempat menerima beasiswa dan berhenti karena mengutamakan pekerjaan yang tidak harus ditiru nih teman-teman Pro 2, tapi semangatlah bahwa sekolah pendidikan itu tidak ada batas usianya. Kalau misalkan teman Pro 2 juga mungkin ngerasa bahwa tahun ini apalagi kamu fresh graduate dari SMA-SMA gitu ya, yang mungkin belum bisa lanjut ke universitas kesukaan kamu, jangan bersedih, masih akan ada rezekinya. Soalnya aku juga kayak lulus baru beberapa tahun yang lalu, sekitar 6-7 tahun yang lalu ya teman Pro 2. Jadi kayak tidak ada kata tidak mungkin untuk kamu melanjutkan studi kamu di kampus-kampus top yang kamu inginkan. Tapi ngomongin masalah kampus-kampus top nih teman Pro 2, kamu percaya gak sih kalau ada kampus-kampus yang bikin jurusannya tuh di luar Nurul banget? Seaneh-anehnya jurusan, mungkin menurut aku jurusan yang paling aneh apa ya, mungkin di Harvard University. Jadi kita tahu di 2019 lalu sebelum COVID, itu tuh ada salah satu ya bisa dibilang sih fakultas yang ada di Harvard yang membuat mereka tuh merasa bahwa ini penting banget, kenapa harus belajar apapun tentang Taylor Swift. Mereka bukan Swifter nih teman Pro 2, tapi kayak kenapa mereka ngambil jurusan Taylor Swift? Karena katanya si Taylor Swift ini ya, karena emang sebagai musisi, penulis lagu, terus kita tahu sendiri juga dia sarjana yang menurut aku tuh kemarin baru ngambil gelar doktor kalau gak salah ya, yang juga patut ditiru oleh banyak orang. Dan kenapa Harvard mengambil jurusan Taylor Swift ini, menganalisis biografi dan karya-karyanya dia dari sisi penulis lagu, strategi bisnis, dan juga pengaruh budaya global. Karena kamu tahu kan setelah COVID tuh banyak orang yang berebutan untuk ngundang Taylor Swift, karena Taylor Swift ini bisa membuat dunia itu berputar, bahkan membuat perekonomian sebuah negara ini berjalan lebih baik lagi. Ngeri gak tuh? Terus ada juga nih universitas yang membuat salah satu jurusan yang bisa dipilih khususnya untuk kamu yang pengen belajar ilmu sihir. Nah lo, merinding gak sih? Apakah kita akan masuk ke dunia Harry Potter yang nyata? Karena University of Edinburgh ini benar-benar ngajarin kamu ilmu sihir, di mana kajian sejarah kayak literatur, terus kepercayaan tentang ilmu dan peristiwa gaib kayak santet gitu kan, atau juga telekinesis, ini dari berbagai budaya diajarkan. Karena bagaimanapun sebenarnya hal itu juga lekat di kehidupan kita, dan kayak ya memang patut harus dipelajari gitu teman Bro 2. Walaupun gak semerta-merta kamu masuk di Edinburgh, terus masuk ilmu sihir, terus abis itu bisa nyulap gitu ya keadaan perekonomian kita yang 17.700 ini menjadi 2.000 rupiah. Itu tidak mungkin teman berdua ya. Terus ada juga jurusan-jurusan yang aneh nih menurut aku. Misalnya di Northwestern University yang akan memberikan kamu pilihan jurusan meme. Jadi jurusan ini tuh kayak membahas dunia internet, kayak meme-meme yang sering kamu lihat di media sosial, dan ngomongin soal fenomena komunikasi digital secara besar untuk mempengaruhi opini publik yang sekarang emang sebenarnya bersentuhan langsung dengan kita, untuk membrainstorm para pengguna media sosial. Kok bisa meme semagic itu ya teman Pro 2? Dan bahkan icon-icon meme tuh bisa dibilang kayak menjadi salah satu icon
icon gitu. Bahkan ada yang legend-legend juga. Nah, berikutnya yang mungkin gak kalah aneh menurut aku, ini kayak the real Harry Potter banget. Karena emang jurusannya jurusan Harry Potter, sama kayak Taylor Swift tadi. Bedanya sama Edinburgh, University of California ini mengkaji seri Harry Potter sebagai karya sastra, termasuk tema, simbol, dan dampak pada budaya populer. Terus ada juga jurusan surfing. Nih, yang suka sama pantai, suka sama surfing, mungkin harus banget kuliah di Cornwall College, karena mereka kayak ngegabungin olahraga surfing dengan ilmu ombak, desain papan, dan industri pariwisata laut. Terus ada juga jurusan yang aneh menurut aku adalah jurusan zombie. Dan ini nyata teman-teman berdua ya, mereka buka kelas di University of Baltimore, di mana mereka katanya akan mengungkapkan gitu dan menggunakan konsep zombie sebagai studi budaya pop untuk memahami perilaku manusia atau krisis sosial dan juga media. Ada juga mungkin ini cocok nih buat Agung, aka anak gunung, karena ada jurusan petualangan. Bakal seru banget nih, kayaknya kita kuliahnya benar-benar di gunung nih. Jadi Plymouth State University ini fokus pada pendidikan berbasis alam, terus juga melatih kepemimpinan, survival, terus aktivitas outdoor seperti kayak hiking, panjat tebing yang menurut orang sepele, tapi sebenarnya kalau kita misalnya dalami itu tuh akan membawa kita ke ilmu yang baru, bahkan bagaimana kamu bisa hidup di hutan yang kayak sekarang tuh orang-orang pada bener-bener pasif gak sih, sama cara bertahan hidup gara-gara adanya media sosial dan juga kemudahan teknologi. Jadi ya tergantung kamu teman pro 2. Kira-kira teman pro 2 kalau misalkan dikasih kesempatan untuk masuk ke beberapa universitas ini dengan jurusan yang aneh-aneh, kamu pengen pilih yang mana? What it do, baby boy?

0: hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Energy, energy, energy.
3: Hit music, hit music, hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music, the music.
4: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
0: Produa FM, teman terbaik kamu.

tinggal 3 menit lagi pas jam 9 pagi. Thank you so much to all of you yang udah dengerin Pro 2 FM Manado di sepeda pagi hari ini ya. Setelah ini bakalan ada Jihan yang bakal nemenin siang hari kamu biar lebih menyenangkan. Jangan lupa download RRI Digital. Jangan lupa juga untuk terus dengerin RRI Pro 2 FM setiap hari. Yang pengen dengerin requestan lagu-lagu kesayangan kamu juga boleh nanti. Updatean informasi olahraga di siang nanti, nemenin jam makan siang teman Pro 2, bahkan juga melakukan keseruan lainnya. Intinya hari ini tetap bersemangat sambil dengerin Pro 2. Aku Dewi Purwati udah wajib pamit ya, karena udah mulai rada-rada ngantuk dan lapar. Jadi terima kasih untuk kamu yang udah dengerin Pro 2. Sampai bertemu lagi besok.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: 97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glaser dan es utuh. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk hemat air.
1: Pesan hemat air ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain, apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual. Jamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju. Temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. No matter what, no matter what.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Enak. Tadi gue liat si Andre kayaknya dia aneh deh. Katanya sih dia lagi coba sesuatu biar gak gampang stres katanya. Lu ngerti gak sih maksudnya?
1: Maksudnya sesuatu itu apa sih? Narkoba?
0: Kayaknya sih iya. Dibilang itu sih buat bantu dia tenang, biar lebih fokus juga.
1: Apa sih? Tenang apaan coba? Tenang di penjara kali. Narkoba itu cuma bohongin lu sesaat doang. Habis itu hidup lu ya udah rusak aja gitu.
0: Iya ya. Kadang orang mikir itu jadi solusi, padahal malah tambah masalah justru.
1: Setuju, mending kita tolak narkoba aja lah dari sekarang. Lo stres, ngobrol, lo capek, istirahatlah. Jangan nyari jalan pintas yang bikin lo nyesel seumur hidup.
0: Oke Denat, mulai sekarang kita tolak narkoba bareng-bareng ya.
1: Yuk, nolak bukan berarti takut, tapi berarti kita peduli sama masa depan kita.

Now on Pradua di santai siang bareng Jihan teman-teman Pradua. Hai, apa kabar buat kalian semua? Kangen deh aku sama kalian. Di tengah cuaca yang ada panasnya, ada gloominya di beberapa titik, semoga hari ini tetap berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan rencana kalian. Kalau misalnya hari ini masih jam berapa nih? Jam 10 lewat 18 udah agak-agak sedikit mengantuk atau lemes gitu kan teman-teman Pradua, mendingan dengerin aja lagu-lagu favorit kalian. Karena kenapa? Karena kita udah ada di Pradua Hitlist. Jadi buat teman-teman yang pengen nge-request lagu Indonesia dan juga internasional, kalian bisa banget langsung aja request di 085190889797. Terus aku juga live TikTok teman-teman Pradua, jadi make sure kalian nontonin juga biar kita sama-sama semangatin kerja satu sama lain. Bagaimana hari ini? Jangan sampai lupa untuk hidrasi tubuh tentunya, dan juga jaga metabolisme tubuh biar imunnya juga kuat teman-teman Pradua. Jangan sampai nanti kalian sakit, apalagi di tengah cuaca yang dari kemarin tuh hujan-hujan terus gitu ya teman-teman Pradua. So, gak usah lama-lama, kita langsung aja nemenin kalian semua dengan satu lagu yang menurutku ini adalah best combo gitu ya. Ada Lisa dan juga Maroon 5, of course Priceless.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

97.7 Pro 2 FM, teman-teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, masih bareng Jihan, teman-teman di Santai Siang di Pro 2 Hitlist, nemenin kalian semua. So, sudah ada beberapa teman-teman yang udah request. Tunggu ya, aku bacain dulu. Tadi di TikTok juga ada yang request. Jadi kita antri dulu ya, say. Jangan buru-buru. Nanti bakalan aku puterin juga kok buat semuanya. Karena, by the way, aku tuh sampai jam 12 buat Pro 2 Hitlist. Jadi, tenang, don't worry, be happy guys. Di sini udah ada Dinda katanya di Mapanget mau request Runaway dong, boleh gak? Boleh, nanti bakalan aku puterin ya. Terus juga di sini ada Loli FLDH katanya mau request Recital ya dari Bruno Mars, bakalan aku puterin. And the last one, kita scroll dulu, kayaknya tadi udah ada deh di bawah-bawah. Oh, Zahara Basama udah aku playlistin juga nih. Ada Go, Blacklist udah di request dari tadi juga. Sorry, thank you so much juga buat Zahara Basama di Instagram. Semoga masih dengerin juga. Terus tadi ada Loli FLDH sama Dinda di Mapanget. Dengerin karena abis ini bakalan aku puterin requestan-requestan dari kalian. Buat teman-teman Pro 2 yang pengen nge-request juga masih ada kesempatan ya. Di 0851-9088-9797. Masuk juga di live TikTok @pro2manado, duanya pakai angka, atau DM aja di @pro2manado, duanya pakai angka juga di Instagram. Aku tungguin sekali lagi sampai jam 12 siang nanti. No matter what.

0: Boy.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
3: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

97,7 Predo FM, masih bareng Jihan, teman-teman Predo. Dan itu dia tadi Go dari Blackpink, nemenin kalian semua. Thank you so much yang udah request. Sekarang kita lanjut lagi. Tadi di TikTok juga ada beberapa ya. By the way, di TikTok Predo, duanya pakai angka. Jangan sampai lupa, kalau misalnya pengen nge-request masih ada kesempatan, karena nanti kita sampai jam 12 siang nanti. So di sini aku mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk. Dari Gio di Winangun, mau request 1000 kali dari Gio. Kamu melihat konten kita enggak? Kalau kamu belum lihat, kayaknya kalian harus lihat konten di Predo Manado di Instagram gitu ya. Keren banget, karena kita lagi ngobrol-ngobrol, terus juga kita interview nge-games bareng Gea. Jadi sayang banget kalau misalnya kalian enggak nonton, guys. So, kita lanjut lagi. Di sini ada Cia di Tikala, katanya mendung banget, butuh semangat, mau request Everything You Are. Oke, nanti bakalan aku puterin. Terus tadi tuh udah dari tadi siapa ya? Oh, Gemini nge-request fight song ya. Nanti bakalan aku puterin dari Rahel Platten. Jadi buat teman-teman Predo, antri sekali lagi guys, tetap bakalan kebagian semuanya. So make sure kalian tetap dengerin Predo FM. Karena kenapa? Karena nanti bakalan aku puterin lagu-lagu favorit kalian. Kayak tadi udah ada Gio, ada Cia, sama ada dari TikTok tadi siapa? Gemini 22, terus ada Arya, ada Ati. Palo Ati, assalamualaikum. RRI Predo 97,7 selalu berkumandang di udara. Salam dari kejauhan, aku dari kota Ban apa nih? Gak kelanjut nih bannya nih. Nanti bakalan aku puterin lagi buat kalian semua. Harga juga udah request tadi, Sujud dari Mattermost dan juga Teddy Aditya ya. Nanti bakalan aku cariin. Ini tolong jangan buat saya kebingungan, bannya kota ban apa, Banjarmasin, Bandung, atau kota apa yang ada di Indonesia. Yang penting dilanjutin itu kalimatnya, tolong ya. So gak usah lama-lama teman-teman Predo. Ada Everything You Are, ada Fight Song, dan juga ada 1000 kali dari Gea nemenin kalian semua.

0: Senmei.
1: 97,7 Radio FM, teman terbaik kamu. Masih bareng Jihan di Santai Siang yang sedang buru-buru gara-gara ada jaksa menyapa. So, thank you so much teman-teman Pro 2. Tadi ada Everything You Are, terus juga ada Fight Song ya dari Rahel. Dan nanti bakalan aku kasih 1000 kali buat kalian semua. Tapi sebelum itu bakalan aku bacain dulu dari TikTok. Diem gak set? Namanya, username-nya set. Halo Manis Satu katanya. Ini kamu dari planet mana sih kok bisa nyempil di bumi yang dar-dar-dor ini? Sal Priyadi, kepala pundak kerja lagi. Ya Allah, capek deh, pusing ya say. Gurun hujan Jusi Lucy dong Manis. Adakah rahasia manisnya dong kakak? Ini tolong ya, kalian request jangan ngegombal. Terus tadi kayaknya ada deh yang request, bentar ya aku scroll up dulu. Oh belum ada lagi, ya udah nggak apa-apa. Oh ada ding, Prilly nge-request You Will Be In My Heart dari Nikki. Oke, nanti bakalan aku puterin ya buat kamu sekalian sama 1000 kalinya Gia Indrawari. So make sure kalian tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Yes!
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Teman terbaik kamu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Dan.
1: Warna merah melambangkan apa?
2: Beranilah.
1: Kalau putih?
2: Ya pasti suci.
1: Nah, kalau warna ungu?
2: Sorry, warna janda kan?
1: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Masih bersama saya Mama Hei dalam acara Jamu Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

97,7 Prodo FM, teman terbaik kamu. Sebelum kita lanjut, teman-teman Prodo, aku pengen ngasih tahu buat teman-teman yang pengen dengerin Prodo FM di manapun dan juga kapanpun, aku gak capek-capek buat ngasih tahu kalian aplikasi yang mempermudah, namanya RRI Digital. Jadi itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian buat dengerin Prodo FM di manapun dan juga kapanpun gitu ya, teman-teman Prodo, di handphone kalian aja. Dan fitur-fitur di dalamnya juga oke-oke banget. Kayak misalnya kalian bisa dengerin Prodo sambil tahu nih segmennya apa sih gitu kan. Biar kalau misalnya mau join request dan juga mau curhat-curhat, nggak salah jamnya. Terus juga kalian bisa tahu penyiarnya siapa aja. Dan yang paling penting dan yang paling enak yang bisa kalian lakuin adalah kalian bisa ikutan di RRI Digital dengan joinnya tuh di kolom komentar aja gitu, teman-teman Prodo. Jadi kalau misalnya mau request atau kalian pengen curhat-curhat, boleh banget gitu teman-teman Prodo di kolom komentar yang udah disediain di RRI Digital. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja di download di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat persatuan, perjuangan, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Semangat kebangkitan tidak hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang menyiapkan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan berkarakter. Generasi muda sebagai aset terbesar bangsa adalah tunas harapan Indonesia yang kelak akan melanjutkan perjuangan membangun negeri. Menjaga tunas bangsa berarti memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai moral, memperkuat rasa cinta tanah air, melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat melemahkan masa depan bangsa. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan wilayah dan sumber daya, tetapi juga melalui kualitas generasi penerusnya. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang berilmu, berintegritas, memiliki semangat nasionalisme. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mari bangkit bersama, bergerak bersama, menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit untuk pendidikan, bangkit untuk generasi, bangkit untuk

Masih bareng Jihan, teman-teman Pro 2 di Santai Siang nemenin kalian semua, tepatnya di jam 12.51 waktu Indonesia Tengah ya. Udah mau jam 1, udah pada makan siang belum? Kalau belum jangan sampai lupa untuk makan siang secukupnya aja teman-teman Pro 2. Atau bahkan kalian yang lagi diet. Yang paling penting adalah jaga kesehatan guys. Jangan sampai nanti dengan pola makan atau pola istirahat kalian yang gak teratur bikin kalian jadi drop, padahal kalian harus melakukan banyak kegiatan gitu teman-teman Pro 2. Hidrasi diri penting, atau protect with sunscreen juga penting gitu teman-teman Pro 2. Tapi yang paling penting nih, jangan sampai kalian sampai lupa buat sekali lagi diri kalian sendiri. Apalagi kalau misalnya udah makan siang kan suka ngantuk gitu kan. Banyak banget faktor-faktor yang bikin deadline-deadline kita tuh gak akan selesai. Iya gak sih? Kalau misalnya kalian adalah tipikal orang yang abis makan ngantuk. Atau bahkan kalian tipikal orang yang siang-siang suka lemes gitu kan abis makan siang. Kayaknya penyebabnya tuh banyak banget teman-teman Pro 2. Entah itu yang suntuk gitu kan dengan kerjaan-kerjaan yang monoton, atau bahkan karena makan siang kalian. Karena kenapa? Karena nih teman-teman Pro 2, banyak orang Indonesia sebenarnya gak sadar kalau misalnya mereka itu mengkonsumsi sampai 4 sendok teh gula setiap harinya tanpa terasa. Mulai dari makanan-makanan kalian gitu kan, kayak kopi, teh, cemilan, sampai minuman kemasan, semuanya bisa jadi sumber gula tambahan yang sering kalian lewatin gak kehitung. Padahal konsumsi gula berlebihan itu selain meningkatkan risiko diabetes gitu ya, karena kan saat ini Indonesia juga termasuk salah satu negara dengan jumlah kasus diabetes tertinggi di dunia. Karena itu pentingnya buat mulai memperhatikan asupan gula harian kalian. Biasanya cek label nutrisinya, kan di situ ada tulisan tuh di makanan atau minumannya gulanya berapa gram gitu kan. Nah, langkah kecil ini sebenarnya buat mengurangi gula tambahan dan memilih alternatif lain. Karena kenapa? Selain diabetes gitu ya teman-teman Pro 2, kebanyakan mengkonsumsi gula itu bikin kita jadi lemes guys, for your information. Jadi buat kalian semua yang udah makan nasi, terus juga minumnya es teh, terus habis itu nyemil yang manis-manis juga pas makan siang, baik-baik. Bukan cuma ngantuk doang, tapi diabetes juga takutnya nih teman-teman Pro 2 menunggu kalian, amit-amit coy.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Hits music.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Eh, Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh, ini. Buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda. Masih perlu banyak belajar, dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya, enggak gitu, Ferguso. Cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas, for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan, Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

saya Mama Ria dalam acara Jamu Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
10: Cengya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

97,7 Radio FM, teman terbaik kamu. Masih bareng Jian teman-teman Produa di Santai Siang kali ini. Kasih aba-aba dari Naikila dan juga Tansi dan Jamesy ya. Buat kalian semua yang lagi pada dengerin Produa FM, tentunya di siang hari ini cukup mengantuk, tapi semoga kalian tetap semangat gitu teman-teman Produa. Apalagi buat kalian yang masih harus mengerjakan banyak banget deadline-deadline hari ini. Semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Kasih aba-aba dari Naikila sendiri adalah salah satu lagu yang menurut aku tuh kayaknya timeless, iya gak sih teman-teman Produa? Aku ngelihat kayak itu jadi lagu-lagu untuk anak-anak Gen Alpha. Iya gak sih? Soalnya tuh kata yang aku baca, beberapa lagu-lagu yang kita dengerin di usia 13-17 tahun itu tuh bisa ngebentuk pribadi kita teman-teman Produa. Kayak misalnya, kalau misalnya di umur 13-17 tahun kalian adalah tipikal orang yang suka banget dengerin lagu sedih atau lagu ceria bahkan gitu kan, itu akan mempengaruhi emosional kalian dan akan berdampak pada emosional yang lebih kuat dan bisa bertahan bahkan sampai dewasa. Dan menurut penelitian dari America Psychological Association dan berbagai studi dari neuroscience, masa remaja adalah fase paling penting untuk pembentukan jati diri. Masa dengan penuh emosi, proses tumbuh, dan juga banyak pengalaman pertama yang berkesan. Fenomena ini tuh dikenal dengan reminiscence bump, yaitu saat seorang lebih mudah mengingat kenangan masa remaja dan awal dewasa dibanding periode hidup lainnya. Makanya lagu-lagu yang kita dengerin di range umur 13-17 tahun itu tuh terasa sangat personal dan juga nostalgia banget gitu ya kalau didengerin. Bukan gara-gara sebenarnya lagunya yang bagus aja teman-teman, tapi karena lagu itu tuh terhubung langsung dengan perasaan, momen, dan juga cerita hidup kita waktu itu. Gak tanpa sadarnya kita nih ya, lagu-lagu ini akhirnya jadi bagian dari diri kita sendiri dan bisa berdampak emosional. Jadi kalau kalian tuh sukanya dengerin lagu apa sih di range 13-17 itu berarti SMP-SMA gitu ya. Sejujurnya aku masih dengan Justin Bieber. One Less Lonely Girl ku lagu dari Justin Bieber itu adalah salah satu lagu yang sering banget aku dengerin tiap malam gitu ya sebelum tidur teman-teman Produa abis ngerjain PR. Kalau kalian, lagu apa favorit kalian?

0: shout it.
1: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
7: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman-teman.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan. This is 97.7 Pro 2 FM Manado.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: 97,7 Prodo FM, teman terbaik kamu, masih bareng Jihan yang sebentar lagi bakalan bacain perkiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika. Buat teman-teman Prodo yang sekarang lagi pada mendengarkan gitu kan, lagi pada di jalan juga, jadi buat teman-teman mendingan dengerin aja dulu, biar kalau misalnya kalian ada kepikiran mau nongkrong nanti malam atau memang udah ada rencana mau perjalanan jauh gitu kan, dengerin perkiraan cuaca biar punya persiapan lebih awal.
1: Info cuaca hari ini.
0: Sembilan belas Mei 2026, teman-teman Prodo dari BMKG Samratulangi diperkirakan Manado itu bakalan hujan ringan sampai sore hari nanti. Di Bitung diperkirakan akan hujan petir disusul dengan hujan ringan di sore hari nantinya. Di Tomohon diperkirakan akan hujan ringan sampai sore hari. Sama seperti Tomohon, Kota Mombagu juga diperkirakan akan hujan ringan. Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan hingga Minahasa Tenggara diperkirakan akan hujan petir disusul dengan hujan ringan di sore harinya. Bolmong diperkirakan akan hujan ringan full sampai sore hari nanti. Bolmong Utara diperkirakan akan hujan deras disusul dengan hujan ringan. Bolmong Selatan diperkirakan akan hujan ringan. Bolmong Timur diperkirakan akan hujan ringan sampai sore hari nanti. Kepulauan Sitaro diperkirakan akan berawan tebal. Kepulauan Sangihe diperkirakan akan hujan ringan. Serta Kepulauan Talaut diperkirakan akan hujan lebat disusul dengan hujan ringan di sore harinya. Jadi buat teman-teman Prodo hari ini yang ada perjalanan jauh atau ada kegiatan di outdoor gitu kan, masih ada kerjaan-kerjaan dan lain-lainnya, mau nongkrong di ET Citra, kalian boleh banget teman-teman Prodo ada persiapan kayak misalnya bawa jas hujan, jaket gitu kan, atau payung, biar kalau misalnya memang ada perubahan cuaca secara mendadak udah gak kebingungan lagi. Karena kenapa? Karena kalau dilihat gitu ya teman-teman Prodo, emang cuacanya cerah. Cuman kemarin juga gitu, cuacanya cerah, tiba-tiba hujan deras. Jangan sampai nanti kita kehujanan dan bikin badan kita jadi sakit teman-teman Prodo dan juga ngedrop. So itu dia perkiraan cuaca di tanggal 19 Mei 2026. Nanti bakalan balik lagi sama Jihan. So jangan kemana-mana, tetap dengerin Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 hours kids music station.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

That's a wrap for today, teman-teman Pre2 di Santai Siang. Thank you so much buat stay bareng aku di sini, dan abis ini bakalan ada Lydia yang nemenin kalian di sore ceria sampai jam 7. So make sure tetap dengerin Pre2 FM and see you when

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Ya, mana aku tahu.
2: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan, 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

0: dan sebagainya.
1: Sudah, cuma itu?
2: Masih ada. Jangan lupa ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
1: Wow, lumayan, Kang. Makasih DP info.
2: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati taganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: aja. Ober, teman terbaikan.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

kita mau berdua. Sore ceria kembali hadir menemani terus ruang dengar kalian di sore hari ini. Dan bareng Lydia Karisti. Pastinya bakalan terus seru-seruan dari kawasan Puncak Tikala. Dengan cuaca di sore hari ini udah masih masih cerah gitu teman berdua ya. Walaupun tadi sempat ada hujan-hujannya ya. Tapi yang paling pasti sore ini cuacanya masih cerah. Dan buat kamu yang lagi santai-santai, yang lagi juga kerja menunggu jam pulang ya, kita bakalan terus menemani kamu sampai jam 7 malam ya. Pastinya sepanjang sore hingga menjelang malam ini, semoga aktivitas kalian lancar ya, lagi menikmati mungkin berbagai informasi dari Pro 2 dan juga lagu-lagu ya yang udah aku masukin ke playlistnya di sore hari ini, pasti bakalan bikin kalian lebih happy di sore ini ya. Jadi tetap aja di sini teman Pro 2 di 97.7 FM atau bisa dengerin juga kita dari aplikasi streaming di RRI Digital ya. Karena Lydia masih bakalan hadir dengan berbagai informasi dan topik di sore hari ini, pastinya juga diselingi dengan lagu-lagu hits yang udah aku siapin spesial untuk semua teman Pro 2 di sore ceria. Yeah.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

0: The music.
1: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Iya, Teman Radio, kalau ngomongin soal sore hari di Kota Manado, ya memang belakangan ini ya kita tuh antara dua pilihan ya. Ada kadang tuh sore hari udah hujan, kadang juga sore hari itu berasa masih kayak siang di sekitaran jam 1 sampai jam 2 siang. Sama kayak sore ini Teman Berdua tuh cuaca masih panasnya masih berasa memang panas ya gitu Teman Berdua ya. Selain juga tadi mungkin karena habis hujan kali ya, jadi mataharinya tuh baru muncul sekarang. Tapi yang paling pasti sore hari ini juga kita bakalan temenin kamu untuk seru-seruan buat kamu yang di jam segini lagi nungguin jam pulang juga, teman-teman yang lagi kerja ya sabar aja. Ya, tinggal beberapa menit kalian bisa menikmati waktunya kamu untuk bersantai ya, setelah emang kerjaan kantornya pasti saling apa ya, saling gedebak-gedebuk gitu. Karena banyak banget kerjaannya, karena juga di minggu lalu ya ada lebih banyak liburan daripada lebih banyak hari kerjanya ya. Gitulah di bulan Mei kayaknya kalian lagi menikmati banget nih untuk hari liburannya Teman Pradua ya. Tapi ya kayaknya juga hampir seantero menjelang weekend ya, 1-2 hari yang sebelum weekend itu ya, Mei itu banyak yang liburannya ya. Makanya untuk kalian yang khususnya buat yang kerjaan target itu harus banget ngitung banget ya hari kerjanya kamu ya, dibagi sama targetnya Teman Pradua, dan semoga juga tercapai biar bulan Juni terima bonus ya. Nah, kalau bicara juga soal suasana sore di Kota Manado, rasanya kayaknya belum lengkap banget ya tanpa cemilan. Biasanya tuh cemilan atau minuman pelengkap di sore hari tuh kayak kopi, ya teh gitu ya, sambil ditemani dengan cemilan-cemilan sore. Apalagi kalau sekarang kita ngomongin soal kuliner favorit orang Manado, temen nongkrong di sore hari atau temen pulang kerja, pasti ya kalian punya hacksnya masing-masing ya kan, punya favoritnya juga masing-masing. Dan kayak apa ya, cemilan sore yang menemani suasana sore makin bikin hangat dengan cerita-cerita juga sama teman-teman atau keluarga, tuh kayaknya pelengkap banget setelah kamu merasa betapa capeknya kerja dan aktivitas di luar rumah ya. Jujur kalau Lydia sih mulai dari pisang gorengnya yang garing pakai sambal roa yang pedes menggoda ya. Duh ngiler nih ya, berasa pengen makan sekarang ya. Ada juga kalau di sore hari tuh pengen makan tinutuan ya, ada kan di Kota Manado tuh jualan dari, ada yang jualan dari pagi sampai malam, bahkan sampai pagi 24 jam gitu Teman Pradua, supaya kalian bisa menikmati yang namanya tinutuan khas dari Manado. Nah, selain tinutuan ada juga beberapa yang mungkin menjadi favoritnya Teman Pradua buat di nikmati di sore hari. Tapi kalau ngomongin soal cemilan, jujur kalau aku sih lebih kepada, karena memang bukan tipe orang yang bukan gak suka ya, tapi tergantung dari selera juga. Karena gak biasa juga minum kopi. Biasanya kalau sore hari itu Teman Pradua, aku tuh cuman kalau yang hangat-hangat ya teh hangat ya, kalau enggak lah air putih biasa ditemani sama pisang goreng tuh enak banget Teman Pradua. Apalagi sambal roahnya ya yang pedes menggoda, ulala. Kayaknya bikin kita pesen kalau yang namanya pisang goreng seporsi itu gak bakalan cukup gitu Teman Pradua ya, walaupun dibagi sendiri ya. Dimakan sendiri lah istilahnya Teman Pradua, karena sambal roanya ini menggoda banget ya. Kalau Teman Pradua, kira-kira cemilan sorenya kamu yang bisa jadi pelengkap sore hari kamu gitu ya, untuk menemani waktu sorenya Teman Pradua di rumah, di kantor, atau di mana aja nih, mungkin lagi nongkrong juga atau mau otw nongkrong di jam segini, kira-kira apa yang jadi favorit kamu cemilan di sore hari ya? Karena pastinya masing-masing punya favoritnya ya, kuliner atau cemilan di sore hari favorit kamu di Kota Manado. Ada mungkin yang kopi susu, ada yang kopi hitam, ada yang teh manis hangat, atau ada yang es-esan gitu Teman Pradua, tergantung dari seleranya Teman Pradua.

tips cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain, apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual, dijamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju, temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Google Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: It's music.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Iya, ngobrolin soal cemilan sore favorit kamu. Apalagi terlebih khusus buat orang Manado ya. Pastinya ada cemilan-cemilan kue-kue basah yang mungkin khas dari kota Manado yang hampir selalu tiap sore harus kamu nikmatin gitu sama berdua. Jujur aja kalau aku simple aja ya. Pisang goreng sama teh manis ya. Semanis madu ya. Itu kayaknya jadi apa ya? Jadi salah satu syaratnya aku kalau sore pengen cemilan mendingan itu aja ya. Kalau bicara soal kue basah di Kota Manado tuh kayaknya pengennya sih makan lalampa gitu tuh Mamra 2 ya. Jadi salah satu juga kue yang mungkin kalau dikasih pilihan sama kue-kue yang lain mungkin lebih ke lalampa aja dia tuh Mamra 2 ya, ataupun panada. Ya lumayan lah. Itu enak banget apalagi di tempat-tempat yang memang udah sering kita beli dan favorit banget tempatnya ya. Kalau teman berdua gimana nih? Apa cemilan favorit kamu di sore hari yang mungkin bisa menambah moodnya kamu dan bikin kamu lebih semangat hingga malam ya? Aku masih bakalan kemarin kalian juga ngobrolin soal cemilan favorit teman berdua ya. Tetap aja di sini di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Flash Info. Flash Info. Flash Info. Sebenarnya, nama Indonesia bukan asli diciptakan oleh orang Indonesia sendiri. Nama Indonesia merupakan sebutan yang pertama kali digunakan oleh seorang enolog asal Inggris bernama George Samuel Windsor Earle. Dia adalah penemu cikal bakal nama Indonesia. Istilah Indonesia kemudian dipungut oleh tokoh-tokoh revolusioner Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan sekitar tahun 1920. Nama Indonesia kemudian menjadi identitas bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dari pergantian-pergantian yang semakin menggelora hingga puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda dituturkan, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air bangsa secara sah. Hingga hari kemerdekaan NKRI, nama Indonesia tetap digunakan sebagai identitas bangsa dan nama sah Negara Republik Indonesia. Flash Info.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
4: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
5: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
6: Produa FM, teman terbaik kamu.

Akhirnya teman berdua, Lydia masih temenin kalian di sore hari ini. Mungkin ada kalian lagi di jalan kali ya, pulang kerja, mampir dulu ke swalayan, pengennya masak hari ini untuk menikmati makanan favorit kamu buatan sendiri ya, yang bikin membangkitkan mood dan semangatnya kamu beraktivitas ya. Untuk teman berdua yang lagi di jalan, terus lagi dengerin kita juga, hati-hati di jalan, semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Dan semoga hari ini teman berdua, semoga semua kerjaan yang udah terselesaikan tuh selesai dengan baik ya. Apalagi buat teman-teman yang hari ini tuh ada schedule di sore sampai malam, harus banget keluar rumah ya, ada aktivitasnya ya, semoga lancar ya perjalanannya. By the way, buat teman berdua juga yang lagi dengerin kita dari aplikasi streaming RRI Digital, yang pengen ngasih tahu kira-kira gimana kondisi cuaca di wilayahnya kamu, karena kalau untuk Tikala sendiri teman berdua masih lumayan cerah ya, nggak hujan ya, bisa dibilang cuacanya bersahabat. Tapi nggak tahu juga dengan teman berdua cuaca di kota Manado, di kelurahan atau kecamatan yang lain, mungkin yang ada di Malalayang ya, Bahu, terus Winangun, teman-teman juga ya di daerah Wonasa, Tuminting dan lain-lain sebagainya, di Bitung, Tomohon ya, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Bolmong, Sitaro, pokoknya semuanya deh. Kalau pengen gabung untuk ngasih tahu cuaca, boleh banget langsung aja gabung di sini di WhatsApp kita di 0851 9088 9797 ya. Sambil aku bakalan ngasih tahu gimana kondisi cuaca untuk beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Utara untuk sore menjelang malam ya. Yang pertama untuk ibu kota Sulawesi Utara, Kota Manado, pada menjelang malam nanti perakiran cuaca ya, akan ada hujan ringan teman berdua ya, di kisaran jam 5 hingga jam 8 malam gitu teman berdua ya. Jadi hati-hati aja dan tetap waspada. Begitu juga dengan Bitung, Tomohon, Kota Mobagu dan sebagian besar wilayah yang ada di Minahasa, untuk menjelang malam nanti diperkirakan dari BMKG tuh bakalan ada resiko hujan ringan ya. Dan selain itu teman berdua, untuk Bola Mongondo sendiri pada malam nanti bakalan berawan. Kepulauan Sitaro, Sangihe dan juga Talaut akan berawan di malam hari nanti ya. Itu dia perkiraan cuaca sementara untuk teman berdua hari Selasa 19 Mei 2026 ini untuk menjelang malam nanti. Pastiin kalian tetap memantau kondisi cuaca, karena kita lagi dalam kondisi cuaca, perubahan cuaca yang cukup signifikan ya. Walaupun emang jujur aja ini menurut aku beneran masuk musim kemarau, tapi tetap ada hujan-hujannya juga. Jadi tetap waspada dan pantau terus kondisi cuaca. Kalau

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Harga kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Flash Info. Flash Info. Flash
1: Info. Katanya kalau pasangan itu punya wajah yang mirip, maka itu yang namanya jodoh. Berdasarkan hal tersebut, sahabat kreatif, dilakukan sebuah penelitian oleh Robert Sajons, seorang psikolog dari University of Michigan. Orang yang berjodoh dikabarkan memiliki kemiripan wajah, entah dari sisi yang mana, saat orang lain melihat mereka akan terasa bahwa pasangan tersebut mirip. Seperti dikutip dari Dyson.com, dilakukan penelitian terhadap foto-foto pasangan yang telah berhubungan selama 25 tahun. Dan hasilnya, masing-masing pasangan memang menunjukkan kemiripan wajah. Dan tahun demi tahun, kemiripan tersebut akan semakin terasa. Ditemukan juga dalam penelitian tersebut bahwa pasangan yang berbahagia memiliki potensi kemiripan wajah yang jauh lebih besar. Umumnya wajahnya akan lebih lebar. Dari pasangan-pasangan yang hidup bersama lebih dari 20 tahun ditemukan bahwa mimik wajah dan juga ekspresi pasangan tersebut semakin mirip. Hal ini juga disebabkan interaksi dan juga komunikasi antara pasangan tersebut membentuk sisi dan juga guratan-guratan di wajah. Misalnya, saat mereka tertawa akan sesuatu, maka akan terbentuk garis-garis yang sama. Dalam penelitian lain, sahabat kreatif, yang dilakukan di University of Liverpool, ditemukan bahwa kemiripan DNA lah yang memungkinkan pasangan menemukan jodohnya. Mungkin secara fisik mereka tidak mirip, tetapi mereka punya banyak kesamaan hal yang dilakukan. Hal tersebut membuat mereka merasa cocok satu sama lain dan gemar melakukan hal-hal yang sama. Tidak heran kalau misalnya kamu jatuh cinta pada orang yang mirip dengan diri kamu sendiri. Jadi, kalau jodoh itu punya wajah yang mirip, apakah itu benar? Dan bisa dikatakan sedikit banyak hal itu adalah benar. Tetapi kemiripan wajah tersebut terjadi saat pasangan hidup berdampingan lama dan memiliki komunikasi yang intens. Flash Info.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Banyak banget perokok yang ternyata belum tahu ataupun juga belum pernah terpikirkan dari mana sih datangnya ataupun asal mula terciptanya rokok. Dan secara umum, mungkin kita lebih paham dan mengerti betul efek negatif dari rokok. Sampai akhir abad ke-15, tidak ada yang tahu tentang tanaman ini kecuali penduduk pribumi Amerika. Penggalian arkeologi telah menunjukkan bahwa 4.000 tahun yang lalu dan mungkin sebelumnya, suku Indian Amerika Utara telah menggunakan tembakau. Dalam peradaban kuno, asap tembakau dihubungkan dengan hal-hal medis atau obat-obatan. Kata tembakau mungkin berasal dari nama Pulau Tobago. Menurut kesaksian pelaut Spanyol yang tiba bulan Oktober 1942 silam, yang terkenal dengan ekspedisi Columbus saat ini Amerika Tengah. Kata tobacco berasal dari penduduk setempat yang memutar daun berukuran besar yang dimaksudkan untuk ritual merokok. Columbus di sana bertemu dengan orang tua yang sedang merokok atau disebut dengan injun. Lalu penduduk setempat menawarkan kepada sang kapten kapal, dia tidak bisa menolaknya dan mencoba untuk merokok yang digunakan orang-orang Indian. Dia tidak hanya mencoba, akan tetapi juga menyita daun tembakau yang dimiliki penduduk setempat untuk dibawa pulang. Selanjutnya, orang-orang Spanyol dan Portugis membawa daun-daun dan biji tembakau ke Eropa. Kemudian orang-orang Eropa juga mulai menanam tembakau tersebut.
1: Flash Info. Teman terbaik kamu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu. Energy, energy, energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single.
2: Perlu FM, teman terbaik kamu.

Bunga Abadi dari Rio Klepi masih menemani Anda semua ya, hingga menjelang menit ke-35 lepas dari pukul 5 sore. Just information aja, untuk asal maghrib hari ini akan berkumandang tepat di pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah. Dan selepas satu single dari Rio Klepi, kita bakalan bergabung dengan RRI Pro 1 Manado untuk mendengarkan inspirasi muslim, lagu-lagu muslim juga, dan pastinya hingga asal maghrib berkumandang di hari ini.

0: Energy. Energy.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Your number one station in your heart.
1: The music. The
2: music.
3: Kepala sambil membawa ember di tangan kanan melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, Tuhan. Coba aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi. Dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
4: "Maaf Tuhan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya Tuhan."
3: Pemelas wanita itu bersimpuh menghibah.
5: "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini."
3: Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih wanita malang itu, memberanikan diri bertanya,
4: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
5: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
3: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
4: "Dari mana uang sebanyak itu, Tuhan? Saya ini wanita miskin."
3: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
5: "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
3: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata,
5: "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar."
3: Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi.
5: Nanti dulu, hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?"
3: balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata,
5: "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku."
3: Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
4: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
3: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong, rame-rame berteriak,
5: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
3: Merasa terpojok dengan suara mengelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
4: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
3: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
4: Ucap pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
3: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata,
5: "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
3: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocehnya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya.
5: "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
4: "Terima kasih, anak muda, terima kasih.
5: Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti, semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi riwayat Abu Daud Ibnu Majah. Saya Edi Hasan Tulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdillah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, tanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mu'minin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat, atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mu'minin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong.
Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat Kreatif, tahu gak sih bernyanyi baik bagi kesehatan pernapasan loh. Saat bernyanyi, paru-paru akan sering mengambil napas dalam sehingga membuat paru-paru kita jadi lebih terlatih. Bernyanyi dan bermain alat musik tiup dapat meningkatkan pernapasan, terutama bagi orang-orang yang memiliki gangguan asma dan penyakit kronis obstruktif pulmonar atau PPOK atau lebih dikenal dengan kondisi emfisema. Royal Brompton Hospital di London bahkan menawarkan kelas bernyanyi untuk pasien yang mengalami kondisi pernafasan kurang baik. Bernyanyi membantu seseorang belajar bernapas dengan lebih efektif, terlebih jika menggunakan otot-otot perut untuk waktu yang lama saat menarik napas dalam-dalam. Sebuah penelitian di Jerman yang diterbitkan bulan April tahun 2015 lalu menunjukkan bahwa orang yang memainkan alat musik tiup, terutama berbahan kuningan seperti trompet, memiliki resiko yang lebih rendah mengidap apnea obstruktif, di mana jaringan lunak pada leher rusak di malam hari sehingga menyebabkan mendengkur dan kekurangan oksigen sementara. Para peneliti pun meyakini memainkan instrumen musik memperkuat otot-otot di saluran pernafasan bagian atas.
0: Flash Info. 3, 2, 1.
2: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

82 ya. Sekali lagi selamat beribadah untuk kaum muslimin dan muslimah di malam hari ini ya. Dan Lydia masih temenin kamu semua seru-seruan di Sore Ceria sampai jam 7. By the way, buat teman perdua yang mungkin baru aja sampai di rumah dan berasa capek banget, kayaknya mandi air hangat cocok banget ya. Karena mandi air hangat juga teman perdua setidaknya bisa menghilangkan sedikit rasa lelah yang kita rasain ya. Nah, selain itu buat teman perdua juga ya, mandi air hangat itu di malam hari itu bisa meningkatkan kualitas tidur ya. Apalagi kalau misalnya mandi jam segini, terus 1-2 jaman kalian udah prepare banget buat tidur gitu teman perdua ya. Nah, itu sangat penting banget untuk memulai siklus tidur juga. Dan selain itu, kalau ada teman perdua yang merasakan nyeri karena kecapean hari ini, ototnya tegang, nah, sensasi hangat dari air ini sendiri bisa membantu mengendurkan otot-otot yang tegang dan juga pegal setelah kalian seharian beraktivitas ya. Bukan cuma itu aja, bisa mengurangi juga yang namanya stres dan juga kecemasannya teman perdua ya. Makanya buat kalian semua yang lagi ngerasain ini dan emang lagi baru pulang banget nih teman perdua dan bisa mandi air hangat, mendingan sih menurut aku mandi air hangat dulu ya, biar setidaknya bisa tidur dengan nyenyak, kayak stresnya hilang, bahkan pun teman perdua ya

kita badannya tuh rasa agak sedikit ada tenaga baru lagi, iya gak sih teman Pradiwa? Karena memang air hangat itu juga merangsang pelepasan hormon endorfin yang memberikan efek tenang, biar kita juga nanti malam hari ini menikmati waktu mau tidur juga dengan kondisi tubuh yang lebih tenang gitu teman Pradiwa ya, nggak terlalu stres dan ototnya nggak tegang ya. Oke teman Pradiwa, aku masih bakal temenin kamu sampai jam 7 malam. Jadi buat kamu semua yang lagi dengerin kita, thank you banget teman Pradiwa ya. Apalagi malam-malam ini yang mungkin udah mulai memikirkan kira-kira mau dinner apa di malam hari ini atau lagi makan ya, selamat makan aja, selamat menikmati makan malamnya teman Pradiwa. Semoga moodnya lebih baik lagi dan pastiin tetap stay tune di sini aja.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau marah.
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Yaki atau monyet walleye atau monyet hitam Sulawesi dengan bahasa Latin Macaca nigra adalah satwa endemik Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya. Yaki merupakan jenis monyet makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi. Ciri yang khas dari Yaki adalah warna seluruh tubuhnya yang hitam dan memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya serta memiliki pantat berwarna merah muda. Saat ini, sahabat kreatif, Yaki berada dalam ancam kepunahan, bahkan termasuk dalam daftar merah satwa yang sangat terancam punah menurut IUCN. Dan menurut survei yang telah dilakukan, hanya tersisa 500 individu Yaki di Sulawesi Utara dan 2000 diantaranya berada di cagar alam Tangkoko. Penyebab utama menurunnya populasi Yaki di Tanah Minahasa tidak lain adalah karena Yaki selalu menjadi sasaran perburuan untuk akhirnya diperdagangkan, dipelihara, bahkan juga untuk dikonsumsi. Padahal, Yaki merupakan salah satu satwa yang memegang peran penting dalam keseimbangan ekosistem alam, daya tarik wisata, serta penelitian ilmu pengetahuan. Sampai saat ini, usaha untuk mencegah kepunahan primata berjambul hitam ini masih terus gencar dilakukan. Gimana? Masih mau menyelamatkan Yaki?
0: Flash Info.

0: We will.
1: Flash Info.
2: Flash Info.
1: Flash Info.
3: Di Kroasia ada museum Broken Relationship. Salah satunya, kamu dapat melihat botol yang berisi air mata dari orang yang bercerai. Nah, kalau kamu ingin menyingkirkan barang pemberian dari sang mantan, sepertinya kamu harus datang ke Museum of Broken Relationship di Kroasia. Museum Patah Hati ini menyediakan tempat untuk menyimpan semua barang-barang pemberian mantan. Museum of Broken Relationship ini adalah salah satu rumah koleksi paling aneh di dunia. Koleksinya mungkin biasa aja, tapi asal barang-barangnya yang menjadikan museum ini luar biasa. Di Museum Patah Hati ini, kamu bisa menyimpan semua barang-barang bersejarah pemberian mantan di tempat yang aman. Pencetus ide kreatif ini adalah dua seniman asal Kroasia, yaitu Olinka Vistina dan Dresen Grusbisik. Awalnya, mereka berpacaran dan putus pada tahun 2006. Banyak barang-barang bersejarah di hubungan mereka, dan kedua seniman ini kemudian membangun sebuah museum untuk barang-barang tersebut. Ide kreatif mereka ini lalu disambut baik oleh banyak pasangan yang putus cinta. Mereka dengan sengaja ingin menyumbangkan barang-barang bersejarah untuk dipamerkan di Museum of Broken Relationship. Bahkan museum ini juga pernah menggondol penghargaan sebagai museum paling inovatif di Eropa pada tahun 2011. Pada tahun pertama, Museum Patah Hati ini memang belum memiliki koleksi yang cukup banyak. Maka dari itu, museum ini melakukan tur ke berbagai kota di dunia seperti New York, London, dan Istanbul. Dari situ, koleksi mereka terus berdatangan, dan museum mulai menetap di Zagreb, Kroasia. Barang-barang yang dikirimkan pun sangat beragam. Ada boneka, kalung, cincin, bahkan ada juga yang mengirimkan kampak dan pakaian dalam. Yang lebih ekstrim lagi nih, sahabat kreatif, di museum ini juga terdapat replika kaki palsu. Benda tersebut disumbangkan oleh seorang pria yang mengalami kecelakaan pesawat setelah putus dari pasangannya. Bukan untuk pasangan yang sedang patah hati saja, Museum of Broken Relationship ini juga bisa dikunjungi oleh semua orang. Setiap minggunya, museum ini bisa dikunjungi lebih dari 1,000 pengunjung.
1: Flash Info.

Oke, Tom Amri Diweh, Mantra Puja, Sagi Berrean masih menemani kita dan hingga nganter kita ke menit ke 42 lepas dari pukul 6 sore. Sekalian aku mau pamit undur dari ruang dengar teman Pro 2 ya. Thank you banget untuk yang udah dengerin dan kita ketemu lagi di lain waktu lain kesempatan. Nanti selepas ini ada area yang bakalan temenin kamu di Jaga Malam jam 7 ya. Tetap station di sini di Pro 2 Mara, teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Teman terbaik kamu.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

banget, di mana Senin, Selasa dan juga Rabu tuh ada banyak banget gebrakan-gebrakan yang bakal diperhadapkan sama kita-kita ya, apalagi yang kerjanya kantoran juga. Yang paling pasti kalau misalnya kamu juga cukup hektik di sepanjang malam hari nanti, yang lagi siap-siap menuju shift malam sama Arya, kita bakal nemenin kalian semua sampai di tujuan. Dan yang tentunya juga bakal nemenin semua teman Pro 2 yang mungkin di perjalanan pulang kejebak di beberapa titik tertentu kemacetan yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Tetap semangat aja karena kita bakal ngebagiin semua yang update-update buat semua teman Pro 2. Jadi daripada kalian ngantuk di jam segini, yuk kita ngopi dulu ya teman Pro 2, ngopi bareng sama Sabrina Carpenter. This is Espresso.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat persatuan, perjuangan, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Semangat kebangkitan tidak hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang menyiapkan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan berkarakter.

Generasi muda sebagai aset terbesar bangsa adalah tunas harapan Indonesia yang kelak akan melanjutkan perjuangan membangun negeri. Menjaga tunas bangsa berarti memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai moral, memperkuat rasa cinta tanah air, melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat melemahkan masa depan bangsa. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan wilayah dan sumber daya, tetapi juga melalui kualitas generasi penerusnya, karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang berilmu, berintegritas, memiliki semangat nasionalisme. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mari bangkit bersama, bergerak bersama, menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit untuk pendidikan, bangkit untuk generasi, bangkit

usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: Ya kita doain sama-sama lah ya teman Pro 2, semoga badai udah benar-benar berlalu dan tidak kembali lagi untuk menjadi bagian dari aktivitas kita di malam hari ini, karena mungkin ada hal-hal juga yang harus kalian selesaikan, either itu kerjaan, deadline-deadline kerja yang sebenarnya juga udah dari tadi sore harus kamu selesaikan, tapi ternyata karena kamu memprioritaskan hal-hal lainnya mau gak mau juga harus menunda, dan akhirnya kamu harus lembur di malam hari ini. Well, apapun aktivitas semua teman Pro 2, yang paling pasti Arya mau ngajakin kita semua untuk jangan sampai lupa buat download aplikasi RRI Digital, biar kamu juga bisa ditemenin sama Pro 2 FM Manado khususnya, dan program 1, 2, 3, dan juga 4 di seluruh Indonesia kapanpun kamu mau, ya kan? Jadi dengan pakai aplikasi RRI Digital memungkinkan semua teman Pro 2 juga menikmati semua konten-konten menarik dan juga seru yang ada di Pro 2 FM Manado dan juga RRI Net, karena sekarang RRI Net bisa banget kalian akses pakai aplikasi RRI Digital. Makanya tunggu apa lagi teman Pro 2, langsung aja meluncur ke App Store, Play Store sekarang juga, dan langsung ketik di situ RRI Digital dan bisa langsung didapetin secara gratis. Dan jangan buru-buru, kalau udah punya aplikasinya monggo login dulu, kalau misalnya belum punya akunnya yuk sign up aja, karena dengan cara yang of course simple banget ya teman Pro 2, kalian juga boleh langsung dapetin semuanya dari satu genggaman, yaitu RRI Digital. Makanya tunggu apa lagi, yuk download sekarang juga aplikasi RRI Digital di HP kamu.
1: This is 97.7 Pro 2

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: 97.7 Produe FM, teman terbaik kamu. Balik lagi masih di Jaga Malam, yang tentunya bakal nemenin koloni semua sampai menjelang tengah malam nanti ya, teman Produe. Dan sesuai dengan janji, kita bakalan kasih semua yang seru-seru spesial for koloni semua, teman Produe. Jadi yang paling pasti, setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 8 sampai jam 9 malam, kita bakal ngasih segmen yang spesial banget, terlebih khusus buat kalian semua music lovers di luar sana yang tentunya menanti-nantikan music live chat di setiap harinya ya. Yang paling pasti dengan guestar yang kayaknya ini juga bisa dibilang membawa kita untuk bernostalgia gitu ya, karena di MLC malam hari ini spesial banget, bakalan ada Tantri yang baru lama ini juga ngerilis album apa, single ya? Mungkin kalau misalnya kamu juga bertanya-tanya lagunya apa, albumnya apa, atau mungkin project yang sedang dalam proses juga kedepannya, kamu juga bisa menemukan jawabannya di MLC edisi malam hari ini. Karena tepat di jam 8 nanti, kita bakal gabung seru-seruan bareng sama Produe FM Jakarta, ngajakin kalian semua untuk seru-seruan di mana lagi kalau bukan di Music Live Chat. Yang paling pasti, Arya masih bakal nemenin semua teman Produe sampai jam 12. Tapi MLC-nya sampai jam 9. Makanya pantengin terus 97.7 Produe FM, teman terbaik kamu. Karena abis ini kita juga bakal langsung move on to Produe FM Jakarta. So stay tune di 97.7 Produe FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Produe FM Manado, teman terbaik kamu. Produe FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga, yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kali ini sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya, nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depannya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri. Ada seru
1: selamat
0: banget.
1: Selamat sore, udah
0: malam kali, malam nggak sih ini masih sore?
1: Seluruh Indonesia,
0: Indonesia ya? Ada yang sore, ada yang malam.
1: Apa kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh ini Tempra band.
0: Oh Tempra, itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh yang itu, yang band-bandan juga ya?
1: Ya betul.
0: Wih, seru banget.
1: Salah satu kontestannya dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih ke kita jajah kemarin.
0: Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu kan. Sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget. Karena terakhir kan acara Dream Band ya, itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau gak salah 2006.
0: Terus
1: sekarang
0: ada lagi abis itu. Aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis itu, Dream Band
1: share di TV ya?
0: Nggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya, ada di TV ya.
1: TV waktu itu TV 7. Okay. Terus kalau nggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya.
1: Yang ada di TV betul. Terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan.
1: Iya.
0: Ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar,
0: tapi
1: benar.
0: Ada ketik waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi Dream
0: Band 2005. Yang lain. Oh, 2005.
1: Band yang lain,
0: band yang lain ya.
1: Kalau Kota kan 2004. Kalau aku
0: 2005
1: sama
0: ya.
1: Ares. Sama Ares. Jakarta.
0: Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
1: Iya.
0: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini apa yang menurut Tatri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu.
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya, betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan
0: iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja. Terus gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: gak kepikiran ke sana.
0: Karena gitu. Mungkin sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: bedanya. Bukan terjangkau, tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut.
1: Banyak juga ikut gitu. Cuman makanya di band-band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain.
0: Oh itu, nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tandri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya, karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya itu?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah, kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke apa namanya, kolaborasi.
0: Project. Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al-Munawar itu menyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa jadi sebenarnya membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan.
0: Mm-mm.
1: Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Mm-mm. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang benar-benar bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu, jadi kayak emang waktunya yang tepat nih ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya?
1: Yang paling support ya memang Arda ya,
0: pasti,
1: karena
0: ya,
1: kan kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi,
0: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk ibu kerja ini, oke? Okay.
1: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya, dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak. Kita penasaran banget sih, ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya ibu pekerja ya?
1: Betul, betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup, untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, mm-hmm. yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang

0: terus anak dan suami. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih, sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 hour yang memang mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
1: Jadi itu ya, apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu bekerja gitu ya.
0: Iya betul gitu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan tantri kotak banget gitu. Tantri kotak kan terlihatnya tuh strong,
1: garang gitu ya.
0: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh nggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh nggak kuat-kuat banget gitu. Dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh, aku tangguh, aku harus bisa, aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk. Aku memberikan media di lagu ini tuh, dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, bukan, ya bisa dibilang ini benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan, ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, aku gak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
1: personal banget ya.
0: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
1: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu enggak sih?
0: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh, pasti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini, balik lagi karena aku menulis sama Arda ya, Arda bilang, kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu, tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain, untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka itu tidak akan berkurang itu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang, wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku ngetir kecapean kerja, dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja, silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk, aku gak pengen kalian ngerasa sendiri.
1: Oke. kayaknya saatnya kita memeluk.
0: Aku emosional, sorry ya.
1: Gak apa-apa. Itu sorry tanda banget. Tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh Antri bikin lagu Ibu Pekerja ini, karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang ngejalanin sendiri, dan kita yakin banget gitu loh, banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
0: Boleh.
1: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya. Atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga. Seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa menit pasti video call dulu gitu ya, walaupun lagi kerja. Tapi ya udah, sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu Ibu Pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
0: Jumat kemarin,
1: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan Ibu Pekerja.

0: Bunda Superwoman ku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya, gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we devoted gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda Superwoman ku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja dia harus nangis dulu, harus nganterin dulu, putar-putar kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin anaknya. Gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu, kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya, gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja, dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan
0: sebelum melahirkan. Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak rasanya. Wah, enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya. Itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
1: itu anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anak berapa sih?
1: Ada dua. Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tua.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya
0: Arka. Iya bener. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi. Anakku yang pertama emang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Tapi udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya ya, kali ini.
1: Ketawa suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini, gimana, mereka exciting banget dong pasti?
1: Parah sih. Yang excited banget justru adeknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya dia nggak punya.
0: Oh iri. Nah,
1: terus pas aku bilang Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya mukaku doang. Dia nanya, mukaku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, nggak dihargai kreditnya.
1: Tenang, di video lirikan
0: ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng, notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik, gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif, dia yang aransemen lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Indie banget loh.
1: Tidak ada jelasnya, tidak ada buzzer-nya, dan alhamdulillah buzzer-nya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: mendengar. Iya. Jangan salah, ibu-ibu emak-emak itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya Tantri, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinya gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, oke, kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Tapi pernah gak sih
1: buat orang-orang yang berjuang?
0: Berjuang, benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up-nya di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah.
0: Waduh.
1: Lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract ya sih pas lagi manggung itu, kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau nggak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu.
1: Iya, mau tidak mau, karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda. Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayak aku pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku lupa, udah cerita atau belum ya? Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkauin sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cua meluk, tenang, apa segala macem. Akhirnya mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah nggak bisa fokus gitu, kadang lupa lirik apa segala macam, tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya, Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, terima kasih ya Mbak. Akhirnya jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama apalagi anak ya. Jadi ngasih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu makasih ya selama ini, akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Benar. Dan kayak kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada video di YouTube.
0: Di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pasti lah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibu-ibunya kamu, ya gak sih? Tantri!
1: Woman superwoman.
0: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh gak? Sedikit refnya, boleh dong. Kasih-kasih kita dong refnya lagu Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman Pro2, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 FM. Bye bye. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: The music.
1: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih dari Jalan Radio nomor 13 Laris Manado, kita lagi dengerin single yang cukup syahdu dari Nadine Amizah, teman pro 2, Rayuan Perempuan Gila. Rayuan Cegil, mana nih? Calling all the Cegils all around the kota Manado. Ya mungkin di jam segini juga sedang menikmati malam hari yang kita pantau dulu cuacanya, teman pro 2. Yang kayaknya juga masih aman-aman aja, ya paling tidak juga tidak ada hujan yang menemani. Walaupun tadi sekitaran sore menjelang malam harinya tuh sempat diguyur sama rintik-rintik di beberapa titik yang ada di kota Manado, Minas Utara dan juga kota Tomohon. Iya tadi juga sempat ada yang spill, kalau misalnya di Tomohon tadi sempat ada rintik-rintik juga. Tapi gak tahu juga sih kalau real time-nya sekarang banget kayak gimana kondisi cuaca yang ada di beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Utara. Tapi hopefully dengan segala cuaca yang mungkin berbeda-beda di beberapa titik, ada yang berangin, ada yang hujan, ada yang tidak ada angin, tidak ada hujan. Yang paling pasti tetap semangat aja di malam hari ini. Dan Arya juga masih bakal temenin semua teman berdua sampai jam 12.30 malam nanti. Seru-seruan di sepanjang cozy night malam hari ini. Ya paling tidak juga bakal nemenin kalian semua sampai tujuan aja lah ya teman berdua. Yang bakalan pulang, hati-hati aja di jalan. Yang udah di rumah, yang udah siap-siap untuk bobok cantik. Semoga setelah dengerin Pro 2 FM, kamu juga bisa beristirahat dengan nyenyak ya teman Pro 2. Karena mengingat besok juga masih hari kerja. Udah kita istirahat dulu dengan long weekend ya. Nanti kita mau long weekend lagi di minggu depan teman Pro 2. Karena sekarang kita masih bakal nemenin semua teman Pro 2. Sambil puterin lagu-lagu yang kamu suka juga. Jadi just in case kalau misalnya di malam hari ini kamu udah ngantuk banget, pengen disemangatin sama lagu-lagu yang kamu suka. Atau mungkin kamu yang punya kenangan terhadap sebuah lagu teman Pro 2, kalau misalnya kamu juga pengen kembali ke masa-masa itu, boleh banget di request di 0851 0851 988 9797. Spill nama kamu, lagi dengerin dari mana juga boleh banget, sambil salam-salam ke mantan juga boleh. Yang paling pasti terserah kamu mau disebutin namanya atau enggak. Arya tungguin sampai kita tutup siaran aja kali ya teman Pro 2, biar kamu juga happy di sepanjang malam hari ini. Apalagi kalau misalnya kita warming up-nya sama lagu yang satu ini, yang bisa dibilang paket komplit juga. Bisa singelong, bisa nostalgia juga, bisa nemenin kamu sampai dengan beberapa menit ke depan. So special buat semua teman Pro 2 di Cozy Night Jaga Malam edisi hari ini. This is Justin Bieber featuring Nicki Minaj with Beauty and

0: 24-hour kids music station.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

lagu Januari yang dirilis di 2023 ya, yang di request sama salah satu teman Pro 2 yang katanya gak pengen disebutin namanya, lagi pengen banget balik di bulan Januari. aduh, ada-ada aja ya kan teman Pro 2. Mending fokus ke bulan Mei ini yang masih harus kita selesaikan beberapa tahap dan juga persen lagi ya teman Pro 2, karena sejujurnya mungkin di momen-momen dan juga fase kamu yang bisa dibilang lagi gagal move on atau mungkin kamu yang di malam hari ini juga sekedar pengen ngewakilin perasaan kamu aja ya kan. Ya mungkin ngomongin soal perasaan, well, rasa rindu, rasa kangen tuh wajar-wajar aja, tapi jangan sampai over aja, karena kalau misalnya dia udah sama yang lain apalagi udah resmi bahaya loh teman berdua kalau misalnya kamu kangennya udah berlebihan. Ya paling tidak dengan dengerin lagu ini, semoga kamu yang lagi streaming Pro 2 FM Manado dari RRI Digital bisa tetap menikmati fase-fase ini gitu ya. Tapi ingat, semuanya juga ada waktunya teman Pro 2, ada waktu untuk bersedih, ada waktu juga untuk kamu bahagia. Jadi yakin aja waktunya akan tiba buat kamu, terlebih khusus buat kamu yang selalu fokus untuk ngelakuin semua hal-hal yang baik yang ada di sekitar kamu untuk upgrade diri kamu juga dari semua aspek, karena tentu penting untuk kita ketahui juga ya teman Pro 2, kalau misalnya dalam ya hidup ini gak semuanya harus kita miliki ya kan, jangan terlalu gegabah. Karena juga buat semua teman Pro 2 yang mungkin agak skeptik juga, yang pengen tetap menikmati bulan Mei ini yang tinggal bisa dibilang tinggal setengah perjalanan lagi dengan segala gebrakan yang bakalan kamu hadapi juga, semoga semua teman Pro 2 tetap sehat walafiat aja, gak cuma fisik tapi juga hati dan juga pikiran. Apalagi di tengah-tengah gebrakan yang mungkin gak akan ada habisnya juga, kita mengucapin terima kasih buat Ngoni Sombi yang selalu menantikan segmen request. Karena di malam hari ini kita juga masih bakal puterin lagu-lagu yang direquest sama semua teman Pro 2. Di sini kita mau say hi dulu buat Virgin yang lagi dengerin Pro 2 FM, katanya dari Kleak Manado. Selamat malam Pro 2 FM. Thank you so batamakang perjalanan pulang ini so dekat. Yes, so dekat rumah. So dekat rumah, katanya pengen disemangatin sama singlenya Tame Impala yang featuring sama Jenny yang Dracula. Oh, yang viral banget itu di TikTok ya. Sip, bakalan langsung kita puterin karena kalau gak salah lagu ini juga bisa dibilang jadi salah satu lagu yang ngebawa nama Tame Impala kembali bertengger di Billboard 100 apa 200 gitu ya teman Pro 2. Oh, 100. Di top 100 khusus spesial bareng sama Jenny, yang tentunya ini juga jadi salah satu impact karena kita tahu sendiri ya kan, seorang trendsetter yang ada di mana-mana yang semua orang tahu. Yang tentunya juga ini jadi rekor lagi buat seorang Tame Impala, karena setelah Jenny Blackpink dan juga Tame Impala berhasil mencatatkan lagu pertama mereka menembus 10 besar, bahkan 10 besar teman Pro 2 dalam Hot 100. Untuk kolaborasi lagu remix Dracula ini yang melonjak menuju posisi ke-10 tangga lagu populer di Amerika Serikat pada minggu berjalan ini. Bahkan untuk pencapaian tersebut, sebenarnya katanya juga jadi momen perdana Jenny memasuki jajaran 10 besar untuk Billboard Hot 100 ya kan, sebagai soloist internasional. Bahkan untuk Tame Impala yang sebenarnya juga meraih keberhasilan serupa setelah remix Dracula mencatatkan posisi tertinggi sepanjang karirnya di minggu ini. Gila teman Pro 2. Emang kalau ngomongin soal the power of TikTok, karena kita tahu sendiri di TikTok kalau nggak salah lagu ini juga dipakai dari semua kalangan gitu ya, dari kita yang menengah ke bawah sampai ke artis-artis juga turut memviralkan lagu yang satu ini. Jadi kalau misalnya kamu juga masih pengen disemangatin, sama halnya kayak Virgin yang di malam hari ini juga masih kayaknya masih harus lanjut kerja, makanya minta disemangatin. So yang paling pasti langsung aja biar kamu juga makin bersemangat dan kerjaan kamu makin cepat selesai, langsung aja kita bakal ngajakin kalian semua untuk menjadi Dracula di malam hari ini bareng sama Tame Impala dan juga Jenny.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

That was coming from Ariana Grande with We Can't Be Friends, yang lagi ngasih semacam bocoran ya buat kita semua. Apakah lagu-lagu semacam ini bakalan ada di album Petal yang bakalan rilis di tanggal 31 Juli 2026. Nah, kita yang bakalan menantikannya, teman Pro 2, semakin gak sabar juga karena sejujurnya ini juga bakalan jadi album terbarunya Ariana Grande setelah dia juga ngerilis Eternal Sunshine di 2024 ya, teman Pro 2. Dan katanya sih kalau sesuai dengan informasi yang ada di bocoran-bocoran yang udah sempat ke spill, even Ariana Grande juga udah nge-spill yang satu ini di Met Gala kemarin ya, teman Pro 2, yang menginformasikan kalau misalnya album Peril ini bakalan berisikan 12 lagu yang tentunya secara langsung diproduseri sama seorang Ariana Grande, yang mana juga ini bukan hal yang baru. Bahkan Eternal Sunshine sendiri juga dia turut ambil alih dalam masteringnya, produseringnya, dan lain sebagainya. Tapi sesuatu yang spesial dalam comeback kali ini karena katanya sih bakalan menggelar tour di seluruh dunia. Jadi ini juga panggilan untuk semua Ariana Tours di seluruh dunia. Kayaknya kamu juga harus bersiap karena kemungkinan besar bakalan dimulai di akhir tahun 2026 dan dilanjutkan lagi di 2027 sampai dengan tanggal dan tempat dan semuanya yang udah ditentukan ya, teman Pro 2. Yang tentunya ini juga bukan hal yang kaleng-kaleng untuk dibicarain, tapi ya kita tungguin aja semua gebrakan yang bakalan dikasih sama Ariana Grande dalam comeback-nya di 31 Juli mendatang. Ngomongin soal comeback, kayaknya kurang afdol kalau kita nggak ngomongin soal comeback yang baru-baru ini bisa dibilang happening banget di mana-mana, viral juga, dan mungkin sesuatu yang bikin kita kangen dengan seorang Kesha Lefronka dengan album terbaru dia yang udah dirilis, Rombak ya, teman Pro 2, yang bisa dibilang ini juga jadi salah satu rombakan dalam karir bermusiknya seorang Kesha Lefronka. Sesuai dengan yang udah di-spill juga pada minggu kemarin ketika album ini dirilis, dia juga menginformasikan kalau misalnya lagu-lagu kayak Tak Pantas Terluka, beberapa lagu-lagu lainnya juga bisa dibilang semuanya merupakan genre favorit dari Kesha Lefronka sendiri, yang mana juga bisa dibilang bikin kita sedikit bernostalgia secara aransemen musiknya, lirikannya, dan semuanya juga bisa dibilang mendeskripsikan ketertarikan Kesha Lefronka, ketertarikan genrenya Kesha Lefronka ya, teman Pro 2, yang mana juga kita tahu sendiri lagu ini, beberapa lagunya juga udah viral di TikTok, bahkan kemarin juga udah ada beberapa yang jadi new entry juga di Indonesia Top 20. Gokil. Kenceng banget nih requestan-requestannya gitu ya. Tapi yang paling pasti kalau misalnya kamu juga saking bingungnya karena banyaknya lagu dalam album Rombak, mungkin lagu yang satu ini bakalan jadi rekomendasi buat kalian semua. Request dan juga tentunya singalong sambil menikmati aktivitas di malam hari ini, apapun itu. Tetap semangat aja karena kita bakal diajak lari-larian bareng sama Kesha, yang tentunya ini juga bukan pelarian sih, teman Pro 2, tapi judul lagunya Pelarian. Jadi spesial buat semua teman Pro 2, yuk tetap semangat bareng sama Pelarian dari Kesha Lefronka.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan.

0: Sayangnya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Hours, music station.

jamu. Jangan mau ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.

Alright, kita lagi singalong bareng sama Adele with Rolling in the Deep yang lagi nemenin semua teman berdua di menit ke-35 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, yang udah diputerin juga special request tadi dari siapa tadi ya? Oke, okay, ada Vega yang kita lagi dengerin Produ FM dari wilayah Matungkas, yang di malam hari ini juga mau kasih salam terhangat aja buat semua teman Produ yang lagi kedinginan di jalan. Atau mungkin kakak-kakak kru Produ FM yang di malam hari ini kayaknya harus juga jor-joran tetap semangat guys. Thank you so much udah puterin lagu-lagu aku yang udah aku request maksudnya. Terus tadi juga kita udah puterin lagunya Pearl Parts to Have with PS I Love View tadi di request sama Gia yang kata lagi dengerin Produ FM dari Waktu Tumong. Dan spesial di saat ini Ari bakalan bacain aja semua requestan-requestan yang udah masuk. Kita bakal recap semuanya biar tidak ada yang tersisa satupun. Makanya kita bakalan nyapu bareng-bareng nih teman Produ. Dan di saat ini kita mau ngucapin terima kasih buat yang udah request. Di sini ada Gladys yang katanya pengen dengerin lagunya Bruno Mars with Risk It All, yang katanya special request juga buat semua teman Produ yang sedang dengerin Produ FM di malam hari ini. Selamat malam Produ FM, thank you so much. Thank you juga buat kamu yang udah request. Lanjut lagi, ada requestan-requestan yang udah masuk di sini. Kalau kita sinkronisasikan, asik. Kalau kita synchronize dari WhatsApp, dari DM Instagram dan juga DM di TikTok, tumben nih ada yang nge-DM lewat TikTok. Anyway, terima kasih yang udah follow juga ya. Di sini kita mau say thank you buat kamu yang katanya pengen nostalgic bareng sama single dari Taylor Swift dong. Sebenarnya pengen request lagunya Taylor Swift yang Opal Light, tapi langsung berubah pikiran kayaknya nostalgic aja deh ya kalau boleh. Boleh. Oke deh, langsung aja kita bakal masukin judulnya, enggak bakalan kita spill biar jadi surprise juga buat kamu. Asik kali surprise-surprise kayak ada sesuatu lah ya. Tapi yang paling pasti kita bakalan nge-recap semuanya requestan kalian semua teman Produ, karena di sini juga ada beberapa teman Produ yang katanya pengen banget ditemenin sama single dari Perunggu yang katanya 33 kali deh kalau boleh. Terus udah gitu juga ada yang request lagunya Sheila on Seven, antara Sederhana atau Memori Baik. Kita dipilihin aja sama kakak-kakak penyiarnya. Dan ada yang request katanya pengen disematin sama singlenya Tiara Andini yang Kupu-Kupu. Dan spesial juga buat semua temen Produ, karena lagu-lagu yang bakalan kalian request juga bakalan kita puterin sampai jam 12.30 malam nanti, khusus untuk segmen request. Segmen Just Music. Tapi sesi yang satu ini, sembari kita menanti pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, kita bakalan puterin requestan-requestan yang udah masuk dari WhatsApp, dari Instagram, dari TikTok juga. Thank you so much buat kalian semua yang udah request, yang udah seru-seruan di sepanjang jaga malam edisi malam hari ini. Yang tentunya semoga buat kalian semua yang sedang mencari kesempatan untuk beristirahat tidur, semoga bisa tidur dengan nyenyak setelah dengerin Produ FM. Yang paling pasti, semangat buat kalian semua yang harus mempersiapkan segala sesuatu untuk besok hari dari malam ini. Semoga kalian juga bisa menikmati besok yang kita gak tahu cuacanya bakalan kayak gimana. Ya tentunya siapin aja semua yang harus kamu siapin teman Produ. Dan jangan sampai lupa untuk jangan begadang. Kita ketemu lagi nanti. See you and bye-bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

sendal jepit memang tidak bisa dijauhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Desain yang minimalis dan juga menarik warnanya membuat para pemakainya menjadi santai dan juga rileks. Walaupun banyak juga yang lebih suka dan nyaman tidak memakai alas kaki apapun ketika berada di dalam rumah. Tapi tahu nggak sih bahwa ada bahaya yang mengancam kalau kita nggak pakai alas kaki atau sendal dari segi kesehatan dan juga keamanannya? Dimana kaki manusia sebenarnya tidak dibekali kemampuan yang sangat baik untuk berjalan di atas permukaan yang keras. Kaki hanya akan mampu baik-baik saja digunakan untuk berjalan di atas permukaan yang lembut seperti pasir dan juga tanah. Permukaan lembut ini tidak akan membahayakan bentuk kaki karena dapat menyesuaikan dengan lekukan telapak kaki. Ketika berjalan di dalam rumah, lantai tempat kaki berpijak tentu kasar dan keras karena lantai tidak menyesuaikan dengan lekukan kaki. Yang ada kaki malah akan bekerja lebih keras dan mengalami tekanan yang lebih berat. Tapi kalau kita mengenakan alas kaki yang nyaman, maka tekanan ini bisa dikurangi. So, itulah alasan kenapa kita harus memakai sendal. This is 97.7 Pro 2 FM.

0: Aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Pro2 FM Manado, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Widih, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
5: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
6: Ku lihat Ibu Pertiwi.

Bardo. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi teman berdua di Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 Manado. Teman-teman ikuti melalui FM 97,7 MHz kembali membawakan program acara kami di 20 Mei 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Dari Puncak Tikala, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado,
2: teman terbaik kamu.
4: Teman.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nur.

IT. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, noh. Yang penting enggak stunting, noh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.
2: Jazz Music Pro 2 FM.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Fighting, living, dying, for what? For freedom, that for which men have fought since time began, to be free.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Good morning, teman pro 2. Selamat pagi, teman pro 2 yang ada di Manado dan juga sekitarnya. Apa kabar nih di hari Rabu ini? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Gimana minggunya sejauh ini ya? Dari kemarin Senin, Selasa, sekarang udah masuk Rabu, harusnya berjalan lancar ya. Kalaupun gak lancar juga gak apa-apa, namanya juga hidup ya kan. Kadang di atas, kadang di gidau. Ya, hari Rabu itu kan juga ibaratnya jembatan menuju weekend juga ya teman pro 2. Jadi harus dinikmati aja semua prosesnya gitu ya. Walaupun masih hari Rabu tapi udah gedebak-gedebuk gitu kan. Udah digidau sana sini, gak apa-apa ya. Yang penting kan ditemenin sama pro 2. Terus juga kebetulan hari ini kan juga bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ya teman pro 2. Wow, jadi selain fokus ngejar target kamu ya, target mingguan mungkin di kerjaan gitu ya, atau mungkin kamu yang lagi ngurusin tugas kampus gitu ya, gak ada salahnya juga kita jadiin hari ini sebagai reminder atau pengingat gitu ya teman pro 2, buat sama-sama bangkit, saling support dan terus berkarya pastinya lewat bidang yang lagi kita jalanin sekarang ini. Tuh, harus totalitas ya ngejalaninnya. Terus juga, sesibuk apapun aktivitas kamu di kampus ataupun di tempat kerja, jangan sampai lewatin sarapan ya. Mungkin yang sekarang juga baru OTW gitu ya ke tempat kerja ataupun ke tempat beraktivitas kamu gitu ya, jangan sampai skip sarapan ya. Minum juga harus sedia, harus yang banyak gitu ya. Gak boleh kurang. Jadi, semangat boleh membara, tapi perut juga harus tetap diisi, harus tetap kenyang. Dan menemani aktivitas pagi kamu pastinya bareng lagi sama aku Vika Hamzah, menyapa kamu dari puncak Tikala di FM 97,7 MHz Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Dan aku bakal jagain pagi kamu sampai jam 11 nanti pastinya dengan lagu-lagu terbaik yang bisa bikin suasana pagi kamu jadi lebih hidup dan pastinya berwarna. Aduh, sampai bingung tuh, berwarna apa berapa nih tadi. Dan pastinya di hari Rabu 20 Mei 2026 ini ya, dan aku juga bakal ngajak kamu ngobrol-ngobrol seru gitu kan. Terus habis itu juga nanti akan ada updatean informasi juga di sela-sela lagu-lagu hits yang bakal aku siapin buat kamu pagi hari ini gitu ya. Tapi sebelum kita ke situ, kita dengerin dulu apa aja berita terbaru pagi ini pastinya di Info Pro 2. Jangan mana-mana, stay tune terus ya. Habis ini kita langsung masuk ke Info Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Membuka pagi ini di Info Pro 2, kita masuk dulu ke info ekonomi dalam negeri. Nilai tukar rupiah dolar Amerika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali mencatatkan rekor pelemahan terbaru nih teman Pro 2. Pada perdagangan Selasa kemarin, kurs dolar Amerika Serikat bahkan sempat menembus angka 17.727 rupiah per dolar Amerika Serikat, yang menjadi salah satu level terlemah dalam sejarah. Dan menurut data Bloomberg, rupiah melemah sekitar 0,27% dibanding penutupan perdagangan sebelumnya. Tidak hanya nilai tukar rupiah, tekanan besar juga terjadi di pasar saham domestik nih, di mana IHSG langsung dibuka merosot ke level 6.573 akibat aksi jual oleh para investor. Melansir laporan dari Reuters, pelemahan ini juga dipicu oleh ketegangan geopolitik global ya teman Pro 2, tingginya suku bunga di Amerika Serikat, serta kekhawatiran pasar terhadap kondisi fiskal dan derasnya arus modal asing yang keluar dari Indonesia.
0: Info Pro 2 FM.
1: Masih dari kebijakan fiskal pemerintah teman Pro 2, kita langsung aja bahas yuk. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan rencana pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG sebesar 67 triliun rupiah untuk tahun ini. Dengan pemangkasan tersebut, proyeksi belanja program MBG hingga akhir tahun dipastikan turun menjadi 268 triliun rupiah dari alokasi awal sebesar 335 triliun rupiah. Dalam konferensi pers APBN kita kemarin, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena pemerintah masih terus membuka ruang untuk penghematan lebih lanjut. Purbaya juga minta publik untuk tidak menyalahkan program ini karena saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah memperbaiki tata kelola serta pola belanja program agar pelaksanaan di lapangan bisa berjalan jauh lebih efektif dan efisien.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sementara itu teman Pro 2, kabar kurang mengenakan datang dari misi kemanusiaan menuju jalur Gaza. 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi Global Summit Flotilla dilaporkan sempat tertahan oleh pasukan militer Israel di tengah pelayaran mereka pada Senin malam lalu. Dari total 9 WNI yang ikut dalam misi tersebut, 5 diantaranya kini berada dalam penahanan militer Israel, yang mana 4 diantara mereka merupakan rekan jurnalis dari media nasional. Serta satu lainnya adalah aktivis kemanusiaan. Merespon kejadian ini, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan kalau pemerintah terus menjalin komunikasi intensif dan sudah berkoordinasi dengan KBRI di Ankara, Kairo, dan Amman untuk menyiapkan langkah perlindungan serta opsi pemulangan bagi para WNI.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sementara itu teman Pro 2, alarm kesehatan global kembali berbunyi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan lonjakan cepat kasus Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Tercatat sudah ada 500 dugaan kasus dan 130 kematian akibat virus Ebola jenis Bundibugyo yang dilaporkan belum memiliki vaksin khusus ini. Merespon situasi tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memastikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan kasus virus Ebola di Indonesia. Meski begitu, Kepala Biro Komunikasi Kemenkes Aji Muhawarman menegaskan pemerintah langsung perketat pengawasan di seluruh pintu masuk negara, baik pelabuhan maupun bandara, terutama bagi pelaku perjalanan dari negara terdampak. Selain menyiagakan petugas dan sistem screening 24 jam, Kemenkes juga sudah menyiapkan prosedur rujukan ke rumah sakit berstandar internasional jika ditemukan penumpang dengan gejala yang mengarah pada Ebola. Kemenkes pun juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang tidak valid.
0: Info Pro 2 FM.
1: Kita tutup flash Info Pro 2 pagi ini dengan kabar yang sangat membanggakan dari dunia olahraga internasional. Tim Garuda Baru Indonesia sukses menorehkan sejarah baru setelah keluar sebagai juara di ajang Street Child World Cup 2026 untuk kategori Boy Shield yang berlangsung di Meksiko. Dalam laga final yang berjalan sangat dramatis, tim Garuda Muda berhasil juga menaklukkan Argentina lewat babak adu penalti dengan skor akhir 3-2. Setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 di waktu normal. Gol Indonesia dicetak oleh Raihan Alfarezi di babak pertama sebelum akhirnya aksi gemilang dari penjaga gawang Samuel Steven Siagian sukses menjadi penentu kemenangan di babak penalti. Turnamen yang digelar di Mexico City ini tidak hanya sekedar kompetisi sepak bola, tetapi juga membawa misi sosial yang kuat untuk menyuarakan hak perlindungan bagi anak-anak jalanan di seluruh dunia.
2: Sekian info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

Itu tadi teman berdua ya, 5 informasi terupdate, banyak banget ya. Cuman memang semuanya menurutku tuh urgent banget, jadi kalian juga harus tahu gitu ya. Dan tadi sudah aku kasih tahu 5 info terupdate di Info Pro 2 pagi ini. Dan setelah ini aku bakal balik lagi buat puterin lagu-lagu hits kesayangan kamu, pastinya sampai jam 11 nanti. So make sure you don't go anywhere, stay tuned only on 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Yuk kita dengerin dulu yang satu ini.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh Ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang padri. T, siapa ya?
2: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau

kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Hey Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan wisuda?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
1: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
1: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu pastinya di Padang. Selamat pagi teman Pro 2. Tadi kan kita juga udah dengerin beberapa update informasi yang lumayan bikin menghela nafas gak sih, ya kan? Mulai dari urusan dompet sampai kesehatan global juga ada gitu kan. Tapi tenang, hidup juga harus tetap berjalan ya teman Pro 2. Dan untungnya hari ini kan juga bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional gitu. Nah, mumpung momennya juga Harkitnas, ya mestinya sih bisa kita artikan juga nih untuk bangkit lewat hal-hal kecil dulu aja. Benar gak sih? Minimal nih kamu nih untuk yang masih di kasur gitu kan, minimal bangkit dulu lah dari tempat tidur. Ngumpulin mood dulu gitu kan buat bisa mulai aktivitas di pagi hari ini. Bangkit dari rasa mager atau bangkit dari bayang-bayang masa lalu. Canda masa lalu, iya gitu deh ya. Intinya apapun yang kamu alamin gitu kan, sesulit apapun juga kondisi kamu, harusnya anak muda kita nih di Manado itu gak boleh gampang tumbang sama keadaan. Jadi sesuai nih sama esensi dari Harkitnas itu sendiri di hari ini. Jadi yang lagi ngerjain tugas kuliah juga nih ya, yang numpuk banget tugasnya, yang lagi ngerjain skripsi, yang numpuk juga kerjaannya di kantor, harus tetap semangat pastinya ya. Pokoknya harus tetap cheerful gitu kan, dan harus tetap happy ngejalanin semuanya. Tapi kalau misalnya ada waktu-waktu yang kamu misal lagi sedih atau emang benar-benar lagi gak bisa happy, gak apa-apa juga, valid banget kok gitu ya. Jangan dilawan, pokoknya perasaan apapun yang dirasain itu jangan dilawan, oke? Yang penting kalau misal habis down gitu kan, habis ngerasain yang gak enak, habis bad vibes, bad energy gitu ya, kamu harus buru-buru bangkit. Dan ngomong-ngomong soal bangkit juga, biasanya apa sih yang paling ampuh bikin mood kamu juga langsung bangkit gitu ya, kalau lagi lemes, lagi mental breakdown gitu kan, atau lagi stres gitu kan? Apakah makanan enak, atau misal dengerin lagu-lagu yang favorit, atau ditransfer uang jajan sama pacar?

0: Pernah gak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya gak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan bangsamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.
6: Be careful what you wish for, son. You may wake up and one day you'll f***ing get it.
7: So many bottles.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: That's good enough for right now.
1: Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
1: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
1: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus musuh.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Ready for our Kids Music Station.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby. Bye.

RI dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia. This is 97.7 Pro 2 FM.

juga tentang menyiapkan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan berkarakter. Generasi muda sebagai aset terbesar bangsa adalah tunas harapan Indonesia yang kelak akan melanjutkan perjuangan membangun negeri. Menjaga tunas bangsa berarti memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai moral, memperkuat rasa cinta tanah air, melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat melemahkan masa depan bangsa. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan wilayah dan sumber daya, tetapi juga melalui kualitas generasi penerusnya, karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang berilmu, berintegritas, memiliki semangat nasionalisme. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mari bangkit bersama, bergerak bersama, menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit untuk pendidikan, bangkit untuk generasi, bangkit untuk

Masih bareng aku Vika Amza di Spadang. Selamat pagi teman Pro2. Masih di frekuensi kebanggaan kita dan kecintaan kita pastinya ya, yang setia banget nemenin kamu nih ya, dari pagi sampai malam pastinya di 97,7 Pro2 FM Manado, teman terbaik kamu. Teman Pro2, pokoknya nih pagi ini karena Manado juga cerah gitu kan ya. Waduh, mood aku juga jadi ikutan seru nih, jadi ikutan seneng juga ya. Jadi semangat juga gitu kan. Nah, kalau misal kota-kota di sekitar Manado gimana? Kayak di Tomohon, terus habis itu Bitung ya kan. Terus di kota-kota lain sekitarnya juga boleh dong kasih update juga cuaca ya di pagi hari ini. Boleh di WA di 0851-9088-977 gitu kan, buat berbagi info juga buat teman-teman Pro2 yang lain yang barangkali lagi mau OTW ke daerah-daerah kamu gitu kan. Jadinya kan kita bisa saling bantu gitu loh. Terus teman Pro2, karena tadi kan aku juga udah sempat mention kan ya, kalau hari ini kan masuk diperingati juga sebagai Hari Kidnas gitu kan, hari Rabu 20 Mei. Nah, kalau ngomongin soal bangkit dan berkarya juga nih teman Pro2, anak muda Indonesia emang enggak perlu deh tuh namanya diragukan lagi kreativitasnya ya. Banyak banget sebenarnya indikatornya ya. Mungkin kalau yang receh-receh, kalau misal kita lihat nih ada konten lucu gitu kan, ada reels atau TikTok gitu kan, ada VT yang lucu, komennya lebih lucu lagi, lebih asbun lagi, udah jadi ciri khas tuh ya yang namanya warganet. Warganet Indonesia tuh bener-bener deh, gak bisa diraguin lagi deh, emang paling mantep. Dan kalau ngomongin soal kreativitas juga, terbukti banget nih, pas banget di momen Hari Kidnas ini juga ya teman Pro2, ada kabar super membanggakan dari dunia pop culture tanah air ya. Dan di sini pasti udah pada tahu lah ya, maraton ya kan. Setelah kemarin berapa bulan tuh ya, ada ya 3 bulan kalau gak salah ya, itu live streaming terus gitu kan. Nah itu kreator ini nih, si Maraton ini nih, Arab dan teman-temannya, baru aja berhasil membawa nama Indonesia ke panggung dunia lewat acara Maraton The Last Tale yang sukses resmi tercatat di Guinness World Record. Nah keren banget ya tuh. Mereka juga berhasil mencahin rekor dunia untuk kategori jumlah penonton siaran langsung pesta ulang tahun terbanyak di YouTube. Dan gak main-main juga ya teman Pro2, total penontonnya menembus angka 238.339 viewers secara live ya. Dan angka ini juga bukan akumulasi nih teman Pro2, melainkan jumlah orang yang nonton bareng dalam satu waktu yang sama saat acara yang digelar di Sentul City itu berlangsung. Dan pastinya kongrats ya buat seluruh tim Maraton ya kan, Arab dan kawan-kawan gitu kan, yang udah membuktikan juga kalau karya digital anak bangsa itu pastinya bisa juga nih bersaing di level internasional gitu kan. Walaupun mungkin banyak juga yang kalau aku lihat-lihat kan, aku juga suka mantau nih kayak di semua platform, di TikTok, di X, di Threads, itu kan masing-masing behavior dari usernya beda-beda ya kan, karena terpengaruh dari kalau di bahasa awamnya kayak target marketnya mungkin ya, kayak Threads itu banyaknya milenial ke boomers gitu kan, Gen Z adalah tipis-tipis, TikTok banyaknya Gen Z gitu kan, X juga banyaknya Gen Z gitu. Nah ini masing-masing usernya tuh bereaksinya macam-macam nih sama Maraton. Ada yang kalau di Threads banyak yang kayak nyinyir dikit gitu kan ya, sedikit agak nyinyir sama Maraton ini gitu kan. Ada juga yang ngedukung gitu untuk di platform lain kayak di X ataupun di TikTok gitu ya. Jadi beragam nih. Nah tapi akhirnya bisa membuktikan juga ya Maraton bahwa ya itu tadi, karya digital anak bangsa bisa bersaing di level internasional.
Dan pastinya momen kayak gini yang bikin kita juga makin semangat gak sih teman Pro 2 buat ikut bangkit juga gitu kan. Terus habis itu juga pastinya bisa lebih fokus untuk ngejar impian ya kan. Bisa ngejar tujuan kita nih, tujuan hidup kita apa gitu kan. Karena ya yang seperti yang kayak maraton aja tuh bisa tuh kan, asal konsisten. Nah apalagi kamu kalau emang punya cita-cita yang oke banget, wajib banget dikejar dan dengan konsisten juga gitu. Ya pastinya berkaryanya lewat bidang masing-masing juga ya teman Pro 2. Nah biar semangat Harkitnas kamu juga makin membara ya di pagi hari ini, mungkin sambil nemenin kamu di jalan ataupun nemenin kamu sarapan, sekarang kita dengerin lagi deretan lagu hits yang udah aku siapin. So jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng aku Vika Hamzah, hanya di 97.7 FM Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

0: memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM Manado.

0: Ih, Arya, baku dapa di sini torang?
1: Ih, 3 tahun nak baku dapa, so sukses sekali ini ngana. So ada oto, so ada rumah, motor. Ih, bagaimana boleh dapat ini semua dan? Mengiri kita ya?
0: Ya biasa, hasil nabung, deng dari gaji toh lumayan, hitung-hitung investasi juga.
1: Eh, manjuti jajan di mall?
2: Sudah Joko Arya, so abis jajan tuh orang tadi kok masa mau jajan ulang?
1: Eh, pulang kampus mau jajan di karaoke?
2: Ngana dok kang, karaoke-karaoke terus, ini minggu sudah 2 kali reken ngana karaoke, mesti hemat kuah.
1: Iyo kang, kalau mau pikir-pikir, dulu kita boros sekali. Sekarang ya, jadi gak punya apa-apa no, gak punya tabungan juga.
0: Makanya, daripada buang-buang uang toh, gak jelas, lebih baik tingkatin ngenapi investasi di hal-hal yang jangka panjang. Kayak misalnya reksadana, kong abis itu ada juga tabungan emas. Biar jo bersakit-sakit dahulu, yang penting bersenang-senang kemudian.
1: Iyo dan Jihan, mar ada coffee shop baru ini, njotong pigi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. This is 97.7 Produ-

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.